Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, alamak dari Dipa Barus Remix ya, Rizky Febian featuring Adrian Khalif tuh teman Pro 2. Yang lagu ini nih emang enak banget didengerin pagi-pagi kayak gini, jadi makin semangat ya gak sih teman Pro 2, apalagi kalau didengerin sambil olahraga pagi. Karena emang pagi-pagi tuh jadi salah satu momen yang pas banget untuk olahraga teman Pro 2 ya, karena memang kalau pagi-pagi katanya sih olahraga tuh bisa lebih bermanfaat dibandingkan olahraga agak malam hari gitu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa tempat favorit warga Palembang untuk olahraga pagi pastinya di Kampung Iwa dong teman Pro 2 ya. Dan saat ini aku juga udah memantau CCTV di Kampung Iwa untuk ngasih tahu kamu nih kalau kamu pingin ke Kampung Iwa gimana kondisinya. Dan sekarang emang kondisinya masih terpantau enggak terlalu ramai sih teman Pro 2. Masih oke banget nih kalau kamu pingin olahraga pagi-pagi gini dan enggak suka yang rame-rame. Ini dia jam yang tepat untuk kamu lari dari rumah. Lari dari rumah ke Kampung Iwa maksudnya teman Pro 2 ya. Karena emang masih lenggang banget jalannya, orang-orangnya juga enggak serame itu. Biasanya kan Kampung Iwa tuh kalau udah agak siangan dikit tuh bakalan rame banget ya jajanan dan orang-orang yang jalan-jalan. Tapi pagi hari ini masih enak banget suasananya teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang berkendara juga ke Kampung Iwa dan pengen ke situ teman Pro 2 untuk kondisi jalannya tuh masih lancar banget. Jadi make sure kalau kamu kesini sekarang waktu yang pas banget teman Pro 2. Dan juga hati-hati di jalan teman Pro 2, karena emang nih meskipun jalannya lancar, kadang-kadang nih suka ada pengendara yang kecepatannya tuh agak melebihi dari kecepatan normal teman Pro 2. Jadi make sure hati-hati. Dan juga untuk kamu yang lewatin jalan di Kampung Iwa juga jangan terlalu ngebut teman Pro 2, karena banyak juga orang yang larinya gak di track lari ya, tapi di pinggiran jalan, jadi takutnya ketabrak gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, nanti aku juga bakalan masih kasih tahu kamu tentang pantauan jalan di kota Palembang. Jadi untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You still listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Rich Brian dengan 100 Degree, teman Pro 2, yang emang kayaknya lagu ini nih menggambarkan kota Palembang belakangan ini ya, yang rasanya tuh kayak udah 100 degree aja gitu panasnya. Tapi lebay ya, gak mungkin sampai 100 degree dong teman Pro 2. Kalau sampai 100 degree kayaknya kita udah mateng kali di sini ya. Tapi pastinya kalau menurut BMKG sih, suhu cuaca di kota Palembang tuh biasanya kemungkinan tuh sekitaran 25-33 derajat Celcius aja teman Pro 2. Tapi emang itu aja udah panas banget ya kan, gak harus nyampe 100 degree gitu ya untuk panasnya. Tapi emang kalau menurut BMKG sendiri, hari ini tuh bakalan cerah berawan teman Pro 2 ya, dari pagi sampai sore hari. Tapi kalau malam hari tuh bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat dan juga Muara Enim. Jadi untuk kamu yang hari ini punya kegiatan di luar, bagus banget nih, karena hari ini emang cerah banget, jadi waktu yang pas untuk kamu main di luar bareng teman-teman kamu, keluarga kamu, atau gebetan kamu teman Pro 2. Tapi sebelum main tentu aja, karena mau panas-panasan di luar, jangan lupa pakai sunscreen kamu dan juga bawa payung juga boleh sih teman Pro 2. Atau juga yang paling simple, kamu bisa pakai baju yang warnanya agak cerahan, jangan pakai warna hitam terus teman Pro 2, karena katanya nih kalau pakai warna yang gelap tuh matahari jadi lebih mudah nyerep. Bener gak tuh ya teman Pro 2? Tapi jadi make sure kamu yang mau main hari ini tetap hati-hati juga teman Pro 2 ya, jangan terlalu panas-panasan banget di luar. Make sure kamu juga minum air putih yang cukup biar gak dehidrasi.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah. Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Janice STFU dari Drake ya, teman Pro 2, yang lagu ini emang dibuat Drake untuk para-para haters dia ya, yang selama ini tuh sering banget ngangguin personal life dia, teman Pro 2. Jadi emang track ini nih jadi salah satu wadah untuk Drake ya, memberitahu ke orang-orang kalau dia tuh gak suka loh privasinya diganggu gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ini menjadi kritik juga lagunya, karena kadang-kadang gangguan dari orang-orang di luar tuh bisa bikin kita frustasi.

juga nih biasanya. Hal ini disebabkan oleh produksi hormon melatonin yang terganggu akibat hari lebih panjang dan suhu panas yang diduga menjadi penyebabnya gitu tuh ngompro 2. Ternyata nih ada penjelasannya ya. Kenapa kita-kita semua nih kadang-kadang kalau moodnya lagi baik-baik aja pas keluar ruangan nih panas-panasan langsung pada emosi semua tuh ngompro 2 ya. Dan selain itu ngompro 2 ya, faktor psikologi seperti stres saat liburan, tekanan finansial dan rasa takut tertinggal dari aktivitas sosial atau FOMO itu juga bisa memicu kondisi yang namanya RSAD yang aku sebutin tadi teman produa. Bahkan nih sebagian orang tuh sempat mengalami penurunan nafsu makan saat mengalami depresi musim panas, berbeda dengan depresi musim dingin yang cenderung meningkatkan nafsu makan tuh teman produa ya. Jadi memang nih ternyata lingkungan sekitar kita tuh bukan cuma manusianya aja yang berpengaruh, tapi tuh bahkan musiman kayak musim panas, musim hujan atau musim dingin itu tuh bisa juga mempengaruhi mood dan perasaan kita gitu teman pro 2 ya. Jadi nih untuk kamu yang misalnya nih gara-gara kondisi yang panas saat ini udah mengganggu mood kamu sampai kamu jadi susah beraktivitas, itu juga saatnya kamu untuk ketemu sama profesional teman pro 2. Jangan takut untuk konsultasi ya, karena dengan kamu konsultasi kamu bisa lebih sayang sama diri kamu juga tuh.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, bintang padel Instagram dari Aan Story, Pasmi Baset dan juga Rere Chat Wom Pro 2 yang lagunya ini pastinya relate banget untuk kamu semua, apalagi untuk kamu yang FOMO-FOMO main padel mulu. Yang main padelnya tuh demi Instagram bukan demi kesehatan gitu tuh Wom Pro 2. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting olahraga dulu ya enggak sih Wom Pro 2 walaupun dimulai dari FOMO. Tapi teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget sama padel nih, ternyata nih Indonesia nih baru aja mencetak sejarah baru menjadi tuan rumah turnamen padel resmi FIP Bronze dan juga FIP Promises Jakarta 2026. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Karena rencananya turnamen ini bakalan digelar di Rana Group Jakarta Selatan dan bakalan diikuti lebih dari 200 atlet dari berbagai negara yang bakal juga diikuti oleh 31 negara teman Pro 2 yang mencetak rekor juga nih sebagai peserta paling banyak di Asia. Wow, keren ya teman Pro 2, Indonesia bisa jadi tuan rumah untuk turnamen padel internasional ya kan. Dan rencananya juga FIP Promises ini menjadi ajang internasional pertama di Indonesia untuk kelompok usia U14, U16 dan juga U18 teman Pro 2 ya. Jadi turnamen ini menjadi kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan pengalaman bertanding di level internasional, di mana PB Padel Indonesia juga menilai kepercayaan menjadi tuan rumah ini menunjukkan perkembangan padel Indonesia semakin dilihat oleh dunia. Keren. Makin bangga ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang FOMO-FOMOan main padel, sebenarnya enggak apa-apa sih. Siapa tahu nih ternyata dari FOMO tahu-taunya kamu berbakat main padel dan bisa jadi atlet padel juga. Wow, keren tuh teman Pro 2 pastinya. Dan untuk kamu yang penasaran ya, kapan jadwal pertandingan ini bakal berlangsung? Rencananya bakal berlangsung di November 2026. Jadi mark the date untuk kamu yang suka sama padel di November 2026 nanti untuk nonton pertandingan padel di Jakarta.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Click Like Symphony by Raye featuring Hans Zimmer, teman Pro 2 yang lagunya emang magical banget. Ini emang tangan-tangan Raye featuring Hans Zimmer magical banget emang teman Pro 2. Apalagi ada kolaborasi dengan Hans Zimmer yang bikin lagunya tuh makin terasa grand, makin terasa kayak film-film science fiction enggak sih? Iya dong, karena emang Hans Zimmer nih jadi salah satu komposer yang kerja sama ya di banyak banget film-film science fiction, salah satunya tuh Dune teman Pro 2 ya, film yang menceritakan tentang dunia yang sudah kacau balau gara-gara politik dan juga permasalahan-permasalahan lainnya teman Pro 2, yang salah satu film science fiction paling berpengaruh ya di dunia tuh, karena emang ini jadi salah satu buku yang banyak menginspirasi film-film science fiction lainnya kayak Star Wars dan banyak lagi gitu teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang suka banget sama Dune, ini serunya Dune bentar lagi tuh yang part 3 bakalan tayang di bioskop di tanggal 18 Desember 2026. Dan seperti biasa, kalau film udah mau tayang, pastinya trailernya bakalan bersebaran teman Pro 2 untuk ngasih tease-tease gitu ya, excitement untuk kita yang pengen nonton kira-kira tuh bakalan gimana ceritanya. Dan dari trailer yang baru ini untuk Dune Part 3, ini trailernya makin menunjukkan eskalasi ya, kejadian-kejadian yang bakalan terjadi di Dune Part 3, di mana nih si Paul Atreides finally ya menjadi kaisar setelah banyak drama yang terjadi di Dune Part 2 teman Pro 2 ya. Dan emang Dune Part 3 ini bakalan berlatar 17 tahun setelah kejadian di Dune Part 2 gitu. Dan di trailer itu terlihat ya kalau Paul ini mulai kehilangan kepastian terhadap penglihatannya tentang masa depan, di mana di salah satu trailernya itu di adegannya tuh Paul ngomong kalau misalnya aku selalu melihat masa depan tuh dengan sangat terang gitu, tapi saat ini aku udah nggak bisa lihat lagi, kata Paul gitu. Apakah ini membuktikan kalau Paul tuh bakalan kehilangan powernya gitu teman Pro 2 ya? Menarik. Dan selain itu teman Pro 2, ancaman baru juga datang dari karakter yang dimainin sama Robert Pattinson, di mana nih si karakter ini bakalan berencana untuk menggulingkan Paul dengan menyerang pusat kekuasaan kekaisaran demi melakukan pergantian rezim tuh teman Pro 2. Wow, makin jor-joran nih politiknya ya berarti. Terus tuh juga nih yang makin bikin seru nih, hubungan antara Paul dan Chani ini bakalan dieksplor lagi di film ketiga ini teman Pro 2 ya. Dimana hubungan mereka berdua di Dune Part 2 kan sempat renggang gara-gara si Paul jadi kaisar gitu teman Pro 2 ya, dan menikahi salah satu putri ya, namanya Putri Irulan teman Pro 2 ya, yang kemudian hubungan antara Chani sama Paul jadi retak gitu teman Pro 2. Tapi katanya nih, kalau kata sang sutradara si Denis Villeneuve ngomong kalau misalnya nih nanti di part 3 ini bakalan banyak banget momen antara si Chani dan juga Paul. Jadi untuk kamu nih yang shippingnya Paul sama Chani, jangan sampai kelewatan nih, karena seru banget pastinya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka science fiction, jangan sampai juga kayak aku bilang kelewatan sama film satu ini, karena emang seseru itu. Untuk kamu juga yang penasaran teman Pro 2 sama artikel selengkap tentang cerita dari trailer resminya Dune Part 3 ini, kamu bisa banget langsung baca artikelnya di laman resmi rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Wonderwall dari Oasis, teman Pro 2 yang emang sekarang nih jadi lagu kebanggaan dari timnas Inggris selama Piala Dunia 2026 tuh, teman Pro 2 ya. Dimana ini teman Pro 2, lagu ini tuh sering banget diputerin ya setiap kemenangan timnas Inggris tuh. Wow, keren ya teman Pro 2. Dan salah satu vokalisnya nih dia, Liam Gallagher mengaku ya siap menyanyikan lagu Wonderwall ini kalau Inggris berhasil lolos ke final nanti tuh. Jadi para pemain Inggris juga tuh rutin banget nyanyiin lagu ini bersama supporter usai pertandingan sebagai bentuk dari selebrasi mereka juga. Selain itu, Noel Gallagher juga menyebutkan bahwa Wonderwall ini telah menjadi bagian dari budaya supporter timnas Inggris. Wow, keren ya teman Pro 2. Bahkan nih katanya jumlah pemutaran lagu Wonderwall di Inggris nih meningkat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Lagunya bukan Die Die ya yang jadi anthem, tapi malah Wonderwall teman Pro 2. Sebenarnya lagunya agak galau nggak sih untuk jadi anthem? Tapi nggak tahu ya, mungkin lagu ini memang punya makna tersendiri untuk para orang-orang Inggris gitu teman Pro 2 ya, makanya jadi anthem juga tuh. Dan banyak juga yang bilang ya kalau misalnya timnas Inggris nanti bakalan menang nih, rencananya tuh mereka juga bakalan celebrate dengan nyanyi lagu Wonderwall lagi. Jadi rencananya juga Inggris tuh bakalan melawan Norwegia nanti teman Pro 2 di 12 Juli 2026, sebagai pertandingan perempat final mereka di Piala Dunia 2026. Jadi nanti ini teman Pro 2 jangan lupa kamu dukung ya di tanggal 12 Juli 2026 nanti di jam 4 pagi pertandingan teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen nonton langsung pertandingannya, kamu bisa nobar bareng tuh. Banyak banget sekarang nobar di kota Palembang ya teman Pro 2. Atau kalau kamu gak sempet nobar bareng, kamu juga bisa langsung dengerin streaming langsung ya lewat Terrestrial bareng 92,4 FM di Pro 1 Palembang. Dan untuk kamu juga yang pengen baca keseruan-keseruan pertandingan di Piala Dunia 2026, kamu juga bisa langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Malik The Essential, kumpul bocah teman Pro 2 yang emang jadi soundtrack untuk film animasi terlaku di Indonesia ya, Jumbo. Wow, dimana Jumbo ini juga jadi salah satu film Indonesia yang berhasil tembus di pasar Korea sampai masuk box office Korea juga teman Pro 2. Keren banget ya. Tapi kayaknya gak cuma Jumbo nih yang menggait hati para penonton Korea teman Pro 2 ya. Salah satu film horor karya sutradara Siddhartha Tara juga meraih 3 penghargaan di ajang NAFF 2026 di Korea Selatan. Di mana film ini berjudul Slaughter Ground atau Hujan Kematian teman Pro 2. Di mana emang penghargaan ini juga meliputi dukungan untuk efek visual, pasca produksi dan pendanaan pengembangan proyek film. Dan selama mengikuti NIFF Project Market, tim produksi juga menjalani 27 pertemuan bisnis dengan calon mitra dari berbagai negara. Dan emang juga teman Pro 2, untuk kamu yang enggak tahu, film ini merupakan adaptasi dari komik populer berjudul Locust karya Iskandar Salim yang telah dibaca lebih dari 1 juta orang. Jadi wajar ya kalau misalnya filmnya juga bagus ini teman Pro 2, karena material filmnya juga menarik banget nih. Jadi tim produksi juga berharap ya kalau pencapaian ini bakalan membuka peluang kerjasama dengan investor dan mitra internasional. Semoga ya teman Pro 2, kita doakan nih. Jadi untuk kamu yang kepo juga sebenarnya Slaughter Ground ini nyeritain tentang apa sih? Jadi film ini menceritakan tentang Indonesia ya, yang melatarkan tahun 1966 tentang seorang ibu dan anak tirinya yang terjebak di wilayah terkutuk di mana mereka harus bertahan hidup dari hujan yang selalu membawa kawanan belalang mematikan sebelum badai berikutnya datang. Wah, dari premisnya aja udah serem banget itu teman Pro 2 pastinya nih. Kayaknya ini bakalan jadi film horor yang kayak survival gitu ya kalau dari premisnya tuh teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Kalau kamu tertarik nonton filmnya nanti tayang di Indonesia, apakah mau tuh teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari Jumat ya teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 kita bakalan bahas topik yang lebih spesifik, yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, kalau teman Pro 2 dengar kata lingkungan hidup, biasanya kepikiran apa nih? Sampah, pohon, sungai, atau mungkin soal perubahan iklim? Yang aku sebutin tadi emang benar semua teman Pro 2. Tapi nih ternyata lingkungan juga punya hubungan yang dekat banget sama kita teman Pro 2. Tentang apa tuh? Yaitu kesehatan mental teman Pro 2. Menarik banget ya kan? Jadi nih coba kamu ingat-ingat lagi deh. Pernah gak sih kamu tuh suntuk banget karena tugas, kerjaan, atau overthinking? Terus iseng jalan keluar sebentar, lihat pohon, duduk di taman, atau sekedar kena angin pagi, kena angin teman Pro 2, tiba-tiba rasanya tuh jadi lebih plong aja gitu. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan kamu aja loh, tapi itu emang ada penelitiannya teman Pro 2, yang mana penelitian itu dibahas dalam salah satu podcast yang namanya Nature Breaking dari WWF bersama American Psychologist Association, yang menyebut kalau menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 20 menit dalam alam bisa ngebantu menurunkan stres, memperbaiki mood, sampai bikin fokus kita lebih baik. Jadi mungkin yang kita butuhkan sesekali itu bukan nambah screen time, tapi nambah green time.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yes, you still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah aku kasih ya sedikit spillan tentang yang kita bakal bahas ya di jam 9 sampai jam 10 ini, teman Pro 2. Di mana nih? Kita kan bakal ngebahas bagaimana lingkungan tuh ternyata berpengaruh ke mental health kita. Nah, kalau kamu penasaran kenapa sih bisa gitu tuh? Apa hubungannya lingkungan sama kesehatan mental, teman Pro 2? Ternyata nih, menurut psikolog dari Amerika Psychological Association, Dr. Dennis Toole, dia bilang kehidupan modern itu tuh kadang-kadang ngebuat otak kita tuh bekerja hampir tanpa henti. Jadi mulai adanya notifikasi HP, media sosial, email, tugas, sampai berbagai keputusan kecil yang kita harus ambil setiap hari itu, teman Pro 2. Dan karena semua itu, kadang-kadang sistem perhatian di otak kita tuh aktif dan lama-lama kelelahan sendiri gitu, teman Pro 2. Nah, saat kita berada di lingkungan yang alam gitu, teman Pro 2, otak tuh justru enggak dipaksa untuk bekerja sekeras itu. Bahkan pemandangan pepohonan, suara burung, angin atau gemercik air itu ngebuat otak beristirahat dan mengisi ulang energi ya, ibaratnya recharge lah, teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi nih, penelitian yang dibahas oleh WWF bersama American Psychological Association ini menunjukkan kalau cukup 10 sampai 20 menit berada di ruang hijau itu udah ngebantu banget yang namanya menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, meningkatkan fokus, bahkan mengurangi kebiasaan overthinking. Nah, ini cocok banget ya untuk kamu yang setiap hari kerjaannya overthinking tuh berarti. Nah, bahkan teman Pro 2 ya, penelitian yang melibatkan responden di 75 negara itu menemukan kalau orang yang merasa lebih dekat dengan alam cenderung memiliki tingkat kebahagiaan, optimisme, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Jadi teman Pro 2, healing itu gak harus lalu staycation atau liburan jauh-jauh. Kadang-kadang jalan kaki sore-sore, duduk di taman, nyiram tanaman, atau menikmati udara pagi juga bisa jadi bentuk self-care yang sederhana tuh. Nah, sekarang aku jadi penasaran teman Pro 2, kalau lagi capek, stres, atau lagi butuh recharge, tempat favorit kamu buat nenangin pikiran itu di mana? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih ngebahas soal lingkungan hidup bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini udah ada beberapa WhatsApp yang masuk juga ke kita teman Pro 2 di 0816 110916, yang bilang kalau lagi capek recharge-nya kemana nih. Dan ternyata jawabannya beragam juga teman Pro 2. Ada dari Rani di Kanton yang bilang, kalau lagi suntuk aku tuh suka banget jalan sore di Jakabaring Sport City. Katanya lihat pohon sama langit sore aja udah bikin pikiran lebih adem. Wow, emang bener banget ya Rani. Ternyata nih kayaknya study bener ya Rani ya. Walaupun cuma jalan-jalan aja langsung recharge tuh energi, ya kan. Terus ada Fajar di Pleju yang bilang kalau dia tuh paling suka duduk di teras rumah habis hujan, gak sambil main HP, cuma dengerin suara rintik hujan. Katanya tuh rasanya tuh emang calming banget. Wow, iya lagi. Kayaknya bakalan seru banget ya hujan-hujan, ngeliatin pemandangan gitu ya teman Pro 2. Wow. Emang kayaknya kadang-kadang kita tuh harus ya namanya lepas dulu dari gadget walaupun cuma bentar tuh teman Pro 2 ya. Kayak Fajar nih, ngeliatin hujan di teras rumah aja sesimpel itu udah bikin bahagia. Terus ada siapa nih ya? Oke, Rizky di Sukarami yang ikutan ngomong, kata dia, kalau lagi capek nih aku sengaja banget jalan kaki ke taman deket rumah sambil dengerin musik, pulangnya kepala langsung lebih fresh. Iya lagi, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bukan ya. Jalan-jalan ya sore-sore teman Pro 2 sambil dengerin musik itu tuh emang jadi salah satu healing paling simple yang bisa dilakuin sama Gen Z tuh teman Pro 2. Karena emang se-refreshing itu jalan-jalan sore sambil dengerin lagu favorit kamu pastinya. Nah ternyata teman Pro 2 ya, buat recharge tuh gak harus jauh-jauh ya. Jadi yang paling penting itu kita bisa kasih waktu sebentar buat diri sendiri, menikmati alam yang ada di sekitar kita. Dan teman Pro 2, semoga obrolan kita di pada pagi hari ini jadi pengingat kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma buat bumi tetap hijau, tapi juga buat kesehatan mental kita sendiri. Jadi mulai hari ini yuk sempetin waktu 10-20 menit buat menikmati alam, karena ketika kita jaga alam, alam juga bakalan ikut jaga kita.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa banget ya, udah mau jam 10 aja nih teman Pro 2. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemani sama Erina Azali di Santai Siang. So, thank you sama-sama Pro 2 yang udah nemenin aku di pada pagi hari ini ya. Dari pagi tadi banget nih sampai jam 10 ini. So, thank you so much teman Pro 2. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, Sanyin Pop Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Bank Sumsel Babur bersama OJK Sumatera Selatan meluncurkan program Kredit Sultan Muda 2026 untuk mendukung lahirnya wira usahawan muda. Program ini bertujuan mempermudah akses permodalan bagi generasi muda dan pelaku usaha pemula. Memulai program ini, Bank Sumsel Babur berharap semakin banyak anak muda yang berani memulai dan juga mengembangkan usaha. Program tersebut juga diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah. Selain peluncuran Kredit Sultan Muda Fair 2026, menghadirkan edukasi tentang literasi keuangan dan kewirausahaan digital. Bank Sumsel Babur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan UMKM di Sumatera Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia siap berlaga di V-Cup 2026 yang akan berlangsung di Filipina pada 15-19 Juli. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia menargetkan Indonesia mampu mempertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu. American Horror Story akan tayang pada 24 September, maksud kami 2026 di FX dan juga Hulu. Musim terbaru ini menandai kembalinya Jessica Lange dan juga Sarah Paulson bersama dengan sejumlah pemain lainnya. Season 3 juga menghadirkan wajah baru termasuk juga Ariana Grande, John Weather dan juga Joey Polari serta Alec Consani. Banyak penggemar menduga musim ini akan kembali mengangkat cerita musim ketiga yaitu Coven. Menjelang penayangannya, serial ini akan hadir di San Diego Comic Con dengan acara bertema 30 Flavors dan pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas spesial yang memberikan petunjuk tentang musim terbaru. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Yes, nice, 1.6 Produera di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Santai siang bareng sama Rena Jali hari ini ya. Semoga Jumatnya Jumat baik. And pastinya aku masih di Santai Siang seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal ada Produa Hitlist. Dan di jam 12 nanti kita bakal ada Santai Siang spesial ngebahas UMKM dan juga kuliner. Sampai nanti di jam 1 kita bakal ngebahas seputar olahraga. Dan di jam 2 kita bakal update dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune. Oleh 1.6 Produera di Palembang, teman terbaik kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Hai teman teman Six Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Jali di Santai Siang ya Pro 2 Hitlist. Setelah tadi aku muter lagu California yang di request sama Intan yang ada di Jakabaring. Katanya sih udah lama ya gak denger lagu California. Emang sih aku juga ngerasa ya. Lagu yang sempat booming banget di awal-awal masa kita COVID ya teman Pro 2. Wah, itu mah masa COVID bener-bener masanya Rich Brian kalau aku bilang ya. Semua sound TikTok tuh semuanya isinya Rich Brian ya, kecuali Dalgona Coffee ya. Kamu adalah tim yang ngudek juga gak sih dulu Dalgona teman Pro 2? Yang di rumah diam-diam aja terus kayak, oh ini nih challenge baru nih ya. Tapi memang kita gak bisa ini ya, gak bisa menolak kenyataan kalau ternyata memang COVID tuh benar-benar merubah semua kebiasaan kita teman Pro 2. Dan yang tadinya biasanya beli juga kayak ya jajan-jajan, tapi sekarang tuh lebih suka belanja online. Dan mungkin gue pikir ini juga kebawa karena memang dulu kita pas COVID juga semuanya serba online kan, kayak oh nggak ketemu satu sama lain, jadi cuma kayak pesan-pesan doang. Tapi aku nggak tahu sih apakah kamu juga tim yang masih kebawa suka lebih senang belanja online atau kayak enggak sih udah kayak biasanya aja, jajan mah jajan di luar

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ri, tolong Ri.
1: Kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lucky. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Bapak.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
2: Jangan. Tidak.
3: Mau enggak mancing sambil tidur?
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang. Kiss Me More ya dari The Jacket ya. SZA atau The Jacket? The Jacket ya. SZA ya. Oh, SZA featuring The Jacket. Karena di playlistku juga ada SZA sih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen denger lagunya SZA, tungguin ya abis ini. Karena aku bakal muterin lagu SZA, tapi sebelum itu aku bakal muterin lagu dari Eklat featuring Shakira Jasmine, It's Makan Hati.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, that Raisa ya. You better believe me, teman Bro 2. Ini sebenarnya lama banget ya enggak dengar lagunya Raisa. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal Raisa, Isyana juga ya enggak sih, teman Bro 2? Oh, siapa? Utayaya, Utayaya. Tapi kemarin sempat digosipin lagi gede waktu itu ya. Kayak ada love snapgram kayak gitu kan. Ih, cakep banget loh ya Raisa. Gue mau percaya kalau seleranya Raisa tuh bener-bener kayak bagus banget ya. Semua orang-orang yang pernah dating sama Raisa tuh kayak, wah ini nih ya ternyata tipe gue. Tipe gue adalah tipe Raisa coy ternyata.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

You and Me. Ini benar-benar semua lagu-lagu Paul Parthoff tuh kalau aku bilang kalau jadi vitamin, dia tuh vitamin C. Yeah. Benar-benar kayak cerah, ceria ya, bikin sehat, vitamin U ya teman Pro 2. Tapi baru-baru ini juga ada cerita lucu juga ya dari Paul Parthoff, karena mungkin looknya yang hampir mirip ya musisi-musisi Indonesia ini. Namanya juga agak sama sih ya, sama salah satu member membernya India kan ya, perunggu. Tapi Maul, nah itu ya memang kayak mungkin Maul juga kalau dikasih kacamata milih Paul kali ya. We never know. Tapi Paul Parthoff kan memang kalau di Indo juga bolak-balik kayaknya, karena dia kan sama istrinya di Jerman ya sebelumnya ya. Dan mereka juga kayak mengembangkan beberapa bisnis juga. Nah, fun fact-nya juga skincare istrinya itu sempat ajak temanku yang nyobain dan katanya enak. Jadi buat orang-orang yang kayak mukanya sensitif terus kayak butuh skincare-nya, ini iklan kah? Enggak, tapi ini rekomendasi teman Pro 2. Jadi kayak kalian bisa coba beberapa skincare, karena memang skincare yang dibuat sama Gita Safa itu organik semuanya. Dan dia sendiri yang ngeraciknya teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Niki Zevanya teman Pro 2 yang baru-baru ini benar-benar tampil memukau ya sebagai headliner di hari kedua Prambanan Jazz Festival 2026 hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Jadi emang penyanyi internasional ini ngebawain sekitar 20 lagu dengan durasi 1,5 jam. Udah kayak konser solo ya Niki, di hadapan sekitar 25.000 penonton teman Pro 2, termasuk juga lagu-lagu hitsnya dari album Bass kayak High School in Jakarta, terus juga La La Love You ya. Netizen tuh pada kayak, nah di sini kita mentertawakan Bandung Bandawoso bersama.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak. Pro 2 FM.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini ya, seputar kuliner dan juga UMKM, teman Pro 2. Jadi siang ini kalau misalnya aku selalu menginfokan makan-makanan yang berat ya. Tapi ya, kali ini aku datang dengan rekomendasi snack yang sehat dan juga praktis, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya lagi diet, lagi pengen defisit kalori, nah bisa banget ya. First thing first, ada apel tapi pakai selai kacang, teman Pro 2. Nah, ya jadi memang apel dan selai kacang ini adalah kombinasi serat ya dan juga protein. Ini benar-benar ngasih rasa kenyang yang tahan lebih lama, teman Pro 2. Jadi misalnya kamu cari cemil-cemilan di saat kamu diet, boleh deh ya kombinasi serat dari apel dan juga protein dari selai kacang itu bisa ngasih kamu rasa kenyang yang tahan lama. Atau nih ya, kalau misalnya kamu gak suka kayak yang ada selai-selainya, gak suka Rin, bisa langsung makan aja gak sih? Ada sih, alpukat, teman Pro 2. Karena memang alpukat kan kayak akan lemak dan juga serat ya. Dan memang alpukat ini pilihan yang tepat untuk menunda lapar. Tapi selain itu sebenarnya ada beberapa makanan lagi, teman Pro 2, yang bisa kamu pakai ya, yang bisa kamu makan ya sebagai snack penunda lapar kamu yang sehat dan juga praktis. Nanti bakal aku spill lebih jauh, jadi pastiin kamu stay tune. Only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Beberapa cemilan ya, mungkin kamu pikir bakal kayak enggak sehat untuk tubuh. Salah satunya adalah popcorn. Tapi teman Pro 2 harus digarisbawahi, popcorn tanpa tambahan mentega atau juga gula itu ternyata sehat banget loh. Jadi popcorn ini adalah cemilan rendah kalori yang memang kaya akan serat. Dan jangan salah, coklat teman Pro 2 atau juga dark chocolate ya, itu bisa ngebantu mengurangi nafsu makan dan juga memberikan antioksidan. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyemil coklat, pastiin kalau kamu nyemilnya dark chocolate ya, yang 70% kakao atau juga lebih teman Pro 2. Atau nih ya, ada nih yang bisa kamu temui di mana-mana teman Pro 2, jeruk. Nah, karena buah jeruk ini biasanya kan juga dicemilin ya. Dan juga ada salah satu sayur juga, ini termasuk sayur gak sih? Yang sering kamu ketemuin di tempat sushi teman Pro 2. Yes, edamame ya, camilan kacang-kacangan yang emang kaya serat dan juga protein. Nah itu bisa tuh jadi pilihan kamu ya, karena memang memilih snack yang sehat untuk menunda lapar itu ngasih banyak banget manfaat teman Pro 2. Jadi kita lebih bisa mengontrol berat badan ya, ningkatin energi, terus juga ningkatin asupan nutrisi juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lepas dari jam 12, ini udah di jam 1 teman Pro 2. Dan saatnya kita geser dulu ya, dari dunia kuliner ya, semua tentang makanan, kita beralih ke semua tentang olahraga teman Pro 2. Jadi update terbaru dari dunia olahraga bakal aku hadirkan 1 jam ke depan. Jadi pastiin kamu stay tune only on 96.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

main Tomboy 6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia olahraga ya. Atlet dari Oku Selatan ini bersinar banget karena Sumsel dapat juara umum di Kejurnas Taekwondo. Ya, jadi emang kontingen Taekwondo International Taekwondo Federation ya, binaan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulut, Sumatera Selatan, teman Pro 2 menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional 3 Gubernur Cup 1 Sumatera Selatan tahun ini, teman Pro 2. Bertanding di Gor Dempo Jakabaring Palembang, para atlet ini berhasil menyumbang sejumlah medali yang emang mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan meraih gelar juara umum 1 nasional ya. Dan bahkan kejuaraan yang diikuti sama banyak atlet dari 11 provinsi itu menjadi ajang pembuktian ya kalau ternyata kemampuan atlet-atlet muda di Oku Selatan di tingkat nasional ini benar-benar enggak kaleng-kaleng, teman-teman berdua.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Podcast 92.6 Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari info olahraga, kita geser dulu ke info entertain ya. Satu jam ke depan aku bakal menghadirkan info dari dunia entertain, teman Pro 2. Pasti spesial banget ya buat kamu semua. Jadi pastiin kamu station di 91.6 Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hitnya 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru dari dunia entertain ya. Jadi ada Mbak Isyana Saraswati nih yang ternyata tiketnya gak capek target buat konser di Kuala Lumpur, teman Pro 2. Jadi memang konser Lost in Harmony Tour Isyana Saraswati di Kuala Lumpur itu resmi dibatalin sama promotornya karena memang penjualan tiketnya belum memenuhi target penyelenggaraan. Nah, promotor juga memastikan sih kalau seluruh pembelian tiket bakal menerima pengembalian dana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ya dan disampaikan melalui kanal resmi. Tapi sebenarnya belum ada kepastian mengenai jadwal pengganti konsernya. Kalau misalnya ada konser pengganti nanti diinfoin lagi. Jadi penggemar di Malaysia sih harus nunggu lagi ya informasi resmi dari promotor terkait untuk kemungkinan penjadwalan ulang. Nah, buat info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Amen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau mepet jam 3 ya. Dan sekarang saatnya aku harus pamitan dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget jam 10 ya. Dan pastinya teman Pro 2 tadi bakal ada Divya yang nemenin kamu sampai nanti ke jam 8. Tapi buat sama Erin Azali, sampai sini dulu teman Pro 2 dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang. Erin pamit dulu dari ruang dengar kamu. Gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri. Bye, enjoy your day.

Salam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah kota Palembang menutup sementara 3 pabrik tahu di Kecamatan Ilir Barat 1 karena belum mengelola limbah dengan baik. Pemkot menegaskan setiap pelaku usaha wajib memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Informasi kedua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemenang program produksi film Narasi Kepahlawanan 2026 akan mendapat dukungan dana sesuai kategori film. Pendanaan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan menargetkan produksi film pendek, film panjang, dan dokumenter. Teman Pro 2 The Gentleman Season 2 akan tayang di Netflix pada 3 September 2026. Musim kedua melanjutkan kisah Eddie dan Susie yang mengembangkan bisnis kriminal bersama Bobby. Namun keputusan Bobby membuat keduanya menghadapi tantangan baru. Selain pemain lama, season 2 juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Musim pertama sebelumnya sukses bertahan selama 10 minggu di daftar global 10 Netflix. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat sore.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

1 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divya dan juga Resti sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin seputar kota Palembang, dan juga nanti jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria zona musisi bareng band Palembang Zidan. So, pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Palembang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Wow, seru banget ya. Udah sore-sore, nama ajangnya adalah Sore Ceria. Jadi aku yakin kamu udah ceria banget sekarang ya. Makin ceria, kok ada itu sih. Tiba-tiba ketawa sendiri aku ya. Makin ceria karena sore ini aku tuh punya teman ngobrol, teman Pro 2 ya. Jumat itu keren banget dan spesial banget karena Jumat ini bakal ada musisi-musisi keren, kece dan handal. Wow, siapakah mereka? Jadi mereka ini baru merilis single dan mereka termasuk yang aktif banget buat bikin bukan cuma MV dong, malah sudah bikin benar-benar video klip. Ide kerennya ya. Kalau gitu langsung aku bakal ajak kamu ngobrol bareng mereka. Siapa mereka? Ada Zidan. Halo, selamat sore Zidan.
1: Halo, selamat sore.
0: Keroyokan tangannya.
1: Halo. Selamat sore Mbak Eri.
0: Ya ampun, lama banget gak ketemu. Iya. Jadi mereka ini adalah orang-orang sibuk ya. Saking sibuknya kita menculik mereka via Zoom. Boleh gitu ya. Oke, wow. Memang penuh dengan kesibukan, tapi senang banget masih bisa cerita sama teman Pro 2 dong ya sore ini. Oke. Yang bergabung via Zoom bersama kita ada siapa aja sih? Satu-satu deh ngomong. Siapa dulu nih? Vokal-vokal ya.
1: Saya ada Eric Zidan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yes ya, ada Kak Eris teman Pro 2. Lanjut.
1: Halo.
0: Ayo, siapa dulu? Kak Riko sama Kak Adit nih, yang mana dulu mau ngomong?
2: Saya Adit pada gitar.
0: Oke, okay. Adit pada gitar ya teman Pro 2. Dan
3: saya Riko, gitar.
0: Oke. Oke, kayaknya mau jalan kemana sih? Weekendan banget ya, kayaknya waiting for the weekend banget nih ya Kak Adit. Udah mau jalan-jalan aja. Seru banget ya teman Pro 2 ya. Zidan ini sangat solid kalau aku bilang, karena mereka ini band yang udah lama loh bentuk, bahkan sampai sekarang tetap produktif. Setuju gak sih? Produktif banget. Dari awal terbentuk sampai sekarang tuh gak berhenti berkarya, selalu ada karya-karya baru. Ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul ya. Jadi buat band-band yang baru terbentuk nih ya, lihatlah kakak-kakak kalian ini yang sudah berjaya dan berkibar ya sejak saat itu sampai sekarang.
2: Untung lah kan masih kakak-kakak.
0: Iya.
2: Belum jadi kakek.
0: Keren kakek-kakek. Baby boomers ya kak ya. Kalau kakek-kakek emang ngeri banget katanya ya. Oke, ini ada 3 personil yang gabung sama kita ya. Tapi ada 3 lagi juga ya yang belum bisa bergabung nih. Boleh dikenalin dong sama teman Pro 2 biar tahu format yang full ini siapa aja nih di Zidan.
1: Oke, yang di gitaris yang di basis ada Noval. Sekarang lagi sibuk mengajar. Drummer ada Reddy, juga sekarang lagi sibuk mengajar.
0: Wow.
1: Sekarang keyboardis kita ada Temi, lagi di perjalanan keluar kota.
0: Wah, wow, luar biasa ya. Ada 2 tenaga pengajar kayaknya ya di sini ya. Oke. Seru banget teman Pro 2 ya. Tapi kita boleh sedikit flashback sebelum ngebahas hal-hal terbaru tentang Zidan ini. Harus kenalan dulu buat yang mungkin pengen kenal lebih awal banget. Pertama kali banget nih ya. Zidannya kebentuknya kapan dong? Kita pamerin seberapa suhunya kalian ya di Belantika Musik ini.
1: Zidan terbentuknya di tahun 2015.
0: 2015 ya guys.
1: Iya, 2015.
0: Tuh, 2015.
1: Sampai sekarang ini masih aktif kita.
0: Tuh, kan?
1: Untuk panggung maupun berkarya.
0: Wow, keren banget loh. 11 tahun ya, kebayang gak? Dari pertama kebentuk 2015 udah punya single. Sampai dengan sekarang nih teman Pro 2 lagunya udah banyak dong berarti. Kalau dialbumin kayaknya cukup lah kayak 5-6 album ya. Sakingnya deh ya. Oke deh teman Pro 2. Tapi pas awal tuh jatuh cinta dulu ya kalau gak salah ya Kak ya. Zidan pas pertama kali banget.
1: Betul.
0: jatuh cinta ya. Oke. Tapi yang keren banget yang aku suka Zidane ini selalu ada klipnya. Wih, itu dia. Selalu bikin klip ya. Bahkan kadang-kadang konsepnya awalnya itu yang lucu-lucu ya, yang Kak Jemmy tiba-tiba jatuh dari motor lah, gitu-gitu kan. Enggak usah ngeliat klipnya. Iya kan. Tapi sampai sekarang pas dapat lagu serius kayaknya beneran deh. Beneran kayak mengharu biru banget deh video klipnya. Wow. Tapi kita pengen tahu nih Kak, dari yang tadinya punya lagu doang sampai bikin video klip gitu kan. Ini kemajuan dan perkembangan progres kayak gini nih, ini yang ngide dulu deh. Ini gimana sih prosesnya nih sampai oh yaudah kita bikin klip deh untuk semua. Rata-rata semua lagunya ada klip kan?
1: Ya, betul. Itu berawal ya dari pembentukan ya namanya kita di satu grup. Kita kan punya ide nih, kita punya lagu, kenapa enggak kita keluarin video klipnya. Jadi ya kita sama-sama merencanakan buat video klip gitu. Sampai saat ini video klipnya udah lebih dari 10 video klip lah. Dari sebanyak lagu yang kita akan
0: Iya, benar ya, banget. Oke, berarti langsung ada video klip ya semuanya. Tapi kan itu kan butuh proses banget ya di tengah kesibukan kakak-kakak ini ya. Ada yang konten kreator tuh, yang konten kreator Ampera gitu kan yang pasti. Waduh, pokoknya jamnya padat banget mah di sana. Ada yang toke pindang misalnya gitu kan. Waduh, kayaknya ini agak susah bagi waktu sebenarnya. Tapi gimana akhirnya? Ya udah yuk kita kumpul, kita bikin video klip gitu loh. Pembagian waktunya ribet nggak sih Kak?
1: Ribet, nggak jelas pasti. Untuk sekarang ini, apalagi untuk sekarang ini ya susah benar ya, oleh teman-teman karena kesibukan mereka masing-masing ya. Kalau memang kita ada jadwal, misalnya di hari Minggu, ada aja yang nggak bisa gitu. Salah satu ya, namanya buat video klip yang nggak. Atau ngumpul ya nggak bisa, satu orang aja nggak bisa ngumpul ya nggak jalan gitu. Termasuk latihan juga gitu, latihan mau buat video klip gitu aja kurang asik lah kalau nggak klop semua ya.
0: Iya,
1: contoh kayak gini aja sulit.
4: Iya,
1: satu lagi di jalan
4: harus full personil.
0: Iya benar ya, ternyata ngumpulin personilnya yang susah juga ya. benar. Karena emang kesibukan masing-masing. Iya dong. Tapi demi nih dibela-belain walaupun lagi nyetir ya Kak Riko. Tetap ikutan Zoom
1: lagi
0: ya.
1: Perjalanan dia itu sih.
0: Iya. Oh mau keluar kota. Kemana sih Kak Riko? Ya ampun. Seru ya Jumat, kayaknya weekendan di luar kota nih.
3: Dari timur.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jawa Timur, Jogja, Jakarta, Lampung.
0: Keren tuh banget, luar biasa nih. Sekarang di mana ini? Udah di Palembang atau masih di luar?
3: Udah mau masuk tol dari Lampung ke Palembang nih.
0: Keren. Udah masuk tol ya, Lampung ke Palembang ya. Hati-hati di jalan loh, Kak Riko. Sempat buat ngobrol aja pasti ya. Dan juga dengan kesibukan luar biasa. Kemarin kalau nggak salah, Kak Eri sempat di luar ya. Maksudnya ditugaskan di luar ya, nggak di Palembang ya. Makin ribet lagi nggak sih saat itu, waktu itu kayaknya yang personil udah pada jauh-jauh nih kayaknya.
1: Iya. Gimana?
0: Iya kan. Tapi kira-kira gini, walaupun jauh-jauh, aku lihat ini kayaknya untuk kayak perkembangan video klip itu tiap tahun ada aja ya Kak ya. Setiap tahun tuh kayak ada video klip baru nih gitu loh. Walaupun dengan yang personalnya jauh-jauh gitu.
3: Wajib
0: ya.
3: Itu agenda wajib.
0: Harus dong, walaupun masing-masing personal sibuk banget, video klip tuh wajib gitu ya. Okay, sip banget ya. Jadi sekarang ada berapa lagu Kak total keseluruhannya? Tadi video klip sekitar 10 video klip. Untuk lagu semuanya ada berapa nih? Berarti totalnya?
1: Ada lebih kurang 25.
0: Wah, wow, banyak banget 25.
1: 25 lagu ya.
0: Ya, dua album setengah lah ya.
1: Kita dalam
0: gimana?
1: Ya, dari 25 ini kan enggak semuanya belum dikeluarin nih, baru lebih kurang itu sekitar 15. Jadi sekitar puluhan lagi itu nanti kita keluarin semua itu.
0: Wow, keren banget. Jadi ada ya, yang masih dikip masih banyak ya berarti ya. Materi-materi selanjutnya Zidane tuh masih banyak banget berarti dong.
1: Masih.
0: Wah, ditunggu.
1: Ada juga beberapa lagu yang tertunda nanti kita keluarin setelah video
0: klip saat ini. Wih, keren banget. Rencana tahun ini semua kita bakal dikeluarin Kak atau bertahap mungkin?
1: Rencana saya sih tahun ini kita selesai itu lagu-lagu itu. Jadi nanti ada dua album itu nanti kita gabungkan jadi satu. Itu nanti jadi gabungan lagu-lagunya Zidane.
0: Wow, lagu itu. Keren banget, dua album bakal digabung jadi satu. Kebayang nih ya teman produa. Udah gak sabar lagi deh sebenarnya. Tapi gini Kak, pas pertama banget kemunculan Zidane itu kan lagunya yang aku lihat ceria-ceria banget ya. Jadi nangkepnya dulu pas ini Zidane pasti ceria nih lagunya. Karena pas di awal aku belum nemu lagu yang slow, sedih. Tapi makin kesini guys, kayaknya udah banyak yang sedih-sedih juga lagunya ya. Ini mau menjajal all genre atau seperti apa sih sebenarnya Zidane? Tapi lebih teruji loh berarti kepiawaian Zidane nih, bawain lagu ceria enak, kayak bawain lagu sedih juga cocok banget gitu loh.
1: Kalau untuk lagu sedih kita sebenarnya udah ada ya. Dari tahun kemarin. Tapi kita simpen dulu nih. Nah baru kita rencananya memang tahun ini kita keluarin yang sedih-sedihnya gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi untuk dua lagu ke depan ini nanti sedih semua itu.
0: Bener,
1: sedih lagi malah.
0: Oh gitu. Selain cintaku dibully, ini ada lagi yang lebih sedih lagi ternyata.
1: Ada lagi. Gitu.
0: Ya ampun, luar biasa deh. Ya. Tapi kalau lagu itu biasa banyak mewakili isi hati banget sih ya sebenarnya ya. Iya. Ini memang memang mau menjajal lagu-lagu sedih atau gimana sih Kak? Akhirnya terbentuk lagu sedih dari yang awalnya frame-nya Zidane tuh lagunya ceria, lagunya kayak jatuh cinta yang lucu-lucuan gitu kan. Tiba-tiba sekarang wah banyak lagu sedihnya juga nih ya. Pengen menjajal atau ya udah memang lagi ada inspirasinya aja sih lagu-lagu sedih.
1: Jadi gini, konsep kita di album itu nggak semuanya yang happy tuh. Jadi kita buat beragam ya, ada yang happy, ada yang sedih gitu. Di saat tepatnya aja di tahun ini kita keluarkan yang lagu tersedih aja.
0: Oke. Pas banget ya. Jadi beberapa lagu kayak Maafkan, itu juga yang sedih-sedihan ya, teman produa pasti ya. Oke, tapi tetap penasaran banget yang ciptain lagunya nih Kak Eris. Dulu kan agak banyak Kak Eris juga ya, dibantu sama teman-teman lain juga nih. Ini lagu-lagu sedih ini datang dari mana kira-kira?
1: Dari teman-teman Zidane. Ini semuanya ikut semua ya di lagu-lagu ini. Sedih-sedihnya ini karena memang dari mereka juga ya, cerita dari pengalaman mereka masing-masing. Kayak Adit sama Siriko juga. Adit juga itu sedih semua tuh. Adit gimana Adit?
0: Iya
1: Adit kemarin tuh sedih juga. Ini cerita Adit ini
0: yang sedih. Mana? Pokoknya sedih-sedih ceritanya ke Adit lah ya pokoknya. Iya. Kak Adit boleh ceritain dong tentang lagu-lagu terbarunya nih dengan genre sedihnya ini sebenarnya.
5: Enggak lah, kebetulan kalau lagu yang terakhir kebetulan Eris itu yang nyiptain lagunya. Dia pribadi lah itu.
0: Saling lempar nih kayaknya ya ujung-ujungnya ya. Iya. Tapi suka-suka pas denger lagunya, aduh bagus sih. Maka aku bilang baik lagu yang ceria ataupun yang sedih kayaknya emang cocok banget sih Zidane ngebawain gitu. Keren ya.
1: Ya, Mbak Esti, kita juga nggak ngeluarin sedih ya, itu kan kita kan ngeluarin lagunya keluarga tuh, tentang keluarga.
0: Oh iya, I see.
5: Mbak Esti, itu lagunya sangat kena sih buat kita, kalau aku pribadi kalau dengar lagu itu luar biasa sih, soalnya kita ngerasa itulah kita nih berkeluarga gitu, nah kita semua dekat, keluarga dekat gitulah intinya.
0: Bener, bener sih. Jadi ada pas banget juga ya relate buat keluarga juga di Teman Pro 2. Wow, banyak ya. Jadi temanya tuh kayaknya luas banget nih Zidan lagu-lagunya ya. Tapi aku penasaran banget ya, kakak konten kreator kita ini, kakak Adit, pas nyanyi pernah gak sih bawain lagu Zidan? Di atas pernah, opera.
5: Pernah? Banyak yang request.
0: Oh ya ampun, keren kan? Banyak. Perkenalkan ya. Iya, iya, iya, iya, iya. Lagu mana yang paling sering dibawain sama kak Adit?
5: Jatuh Cinta pasti.
0: Pasti ya, yang genre-nya cheerful banget itu ya. Wow, udah dikenalin juga ya kayaknya. Aku kalau tiap lewat Ampera, pertama kali aku cari pasti Kak Adit loh. Mana ya, mana ya? Selalu ada.
5: Sebelah.
0: Oh, udah pindah lapak ya kayaknya.
5: Udah.
0: Iya, iya. Oh, pantesan loh. Di tempat biasa kok nggak ada ya kayaknya. Udah pindah lapak.
5: Udah jadi tukang foto di sebelah. Di
0: seberang. Oh, nyebrang ke arah bawah itu ya berarti di situ ya. Oke, oke, oke. Seru banget ya Teman Pro 2 ya. Jadi Zidan emang selalu ada yang baru dan sudah lo keren banget loh. Dari 2015, kebayang gak sih? Sampai 2026. Tapi ini kan waktu yang lama nih. Banyak band-band yang baru muncul, kemudian akhirnya ya katakanlah bubar, atau mungkin ya break dan lain-lain gitu loh. Vakum, tapi Zidan bisa terus konsisten. Ini resepnya apa sih kakak-kakak sebenarnya? Di tengah kesibukan loh ini ya. Kesibukan masing-masing nih lah pasti.
5: Ya gimana, pasti, gimana? Enggak ini yang pastinya apa namanya, saling menjaga ego masing-masing. Enggak ada rasa apa ya, enggak ada rasa yang misal kita tuh bos atau apa gitu di sini, enggak ada gitu. Nah, kita nih memang benar-benar teman lah gitu. Nah, jadi misalnya ada yang bandel juga, seandainya kan pastilah kan dari teman-teman pasti ada yang bandel, ada ini biasalah. Tapi ya saling menjaga, walaupun sebandel-bandelnya tetap saling menjaga gitu. Nah, jadi intinya tuh enggak, egonya tuh masih bisa saling jaga. Egonya tuh enggak yang egonya tuh masih bisa dibatasi. Jadi itu salah satu yang bisa buat kita bertahan.
0: Oke. Ada yang bandel-bandel juga misalnya. Tapi aku jadi penasaran, siapakah yang bandel itu?
5: Yakin aku termasuk salah satu.
0: Kayaknya Kak Adit ya. Ternyata ya, kayaknya nih. Tapi keren banget ya, mereka tetap kompak banget ya Teman Pro 2. Di tengah mungkin perbedaan sifat dan kesibukan masing-masing gitu loh. Ini tetap solid, keren banget. Ada yang akhirnya harus keluar kota, tapi tetap solid, itu yang kerennya luar biasa nih Zidan pasti ya.
3: Tetap hadir.
0: Iya, iya dong, pasti ya Kak Riko nih pasti. Tapi memang aku mengenal mereka tuh memang musisi-musisi yang udah lama di Blantika Musik loh sebenarnya. Iya kan? Emang ini adalah orang-orang yang sudah bermusik sejak lama sebenarnya. Akhirnya bersatu menjadi Zidan. Keren. Keren banget pasti ya. Tapi jujur aja nih Kak, dari sekian banyak lagunya yang aku bilang tadi, ada genrenya yang cheerful, ada yang sedih gitu loh. Yang Zidan ngerasa nyaman banget sebenarnya yang mana sih? Lebih suka yang ngebawain yang cheerful tadi atau yang sedih nih sebenarnya?
3: Ah, itu Riko. Nah, yang mana
0: tuh? Nah, ayo Kak Riko, mana tuh? Antara cheerful sama sedih. Iya. Antara yang cheerful sama yang sedih, kira-kira kalau Kak Riko ngerasa lebih nyaman yang mana sih buat Zidan secara pribadi nih kalau Kak Riko?
3: Kalau aku pribadi lebih seneng yang sedih.
0: Oh, seneng yang sedih. Lebih dapat kayaknya ya.
3: Dapat lagi.
0: Oke. Iya. Kak Riko suka yang sedih. Kalau Kak Eris, vokalisnya gimana ini?
1: Kalau saya sih lebih seneng ke apa ya? Lebih seneng ke sedih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kalau hati saya sendiri lebih seneng ke sedih. Tapi kalau jiwa saya yang benar-benar musik, saya lebih ke rocker.
0: Wah, ya berasa bermusik banget ya, musisi banget gitu kan?
1: Ya, tapi dengan kondisi yang ya sekarang ini ya, lagu rocker ya gimana ya, hanya orang-orang tertentu. Jadi ya kita keluarin yang bisa listening aja ya,
0: bagi
1: denger yang teman-teman.
0: Iya.
1: Ya, kayak lagu-lagu pop gitu ya.
0: Bener, iya sih sebenarnya ya. Oke, tapi ini keren ya teman Pro 2 ya. Jadi entah mau sedih, entah cheerful, pokoknya bagus-bagus banget kalau menurut aku ya. Tapi gini loh, kalau kita lihat misalnya teman Pro 2, kalau penasaran kamu silakan cek aja nih di Instagramnya Zidane Band aja misalnya. Itu tuh sudah ada kayak cuplikan untuk video-video klipnya mereka. Dan kalian ini apa sih kalau aku bilang selalu banget punya konsep yang lucu gak sih pas awal ya. Konsep tuh kayak di luar Nurul gitu loh. Ini konseptornya siapa sih kalau buat video klipnya sendiri kak? Yang punya ide siapa nih?
1: Sama-sama.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
1: kaitan ya. Mau lihat seperti apa? Mau lihat siapa?
0: Oke. Jadi idenya bareng-bareng ya kayaknya ya. Jadi konseptornya juga sama-sama juga ya, tukar pikiran banget gitu. Iya deh, karena memang kalau aku bilang ini kayaknya kalau bikin video klip ya Zidane tuh bener-bener niat banget gitu ya, nggak yang asal jadi aja gitu. Tapi Kak Iris nggak jadi model video klip lagi yang terakhir, yang terakhir gitu ya. Ya aku tuh gimana ya, oh, bukan Kak Iris lagi ya model video klip.
1: Iya, ada cemburuan, bahaya
0: itu. Oh iya sih, bahaya juga.
1: Iya.
0: Iya. Makanya, berarti model video klipnya ini pakai sistem macam audisi gitu, atau mungkin ada yang kenal kayak modelnya gitu?
1: Ada yang kenal.
0: Ada yang kenal, tapi cakep-cakep iya, sih emang.
1: Kita kenalnya salah satu model ya, senior lah. Jadi dia yang nunjukin siapa yang mau jadi modelnya gitu.
0: Oh iya.
1: Agensi lah, tim agensi.
0: Iya. Pokoknya yang cocok banget yang relate sama lagunya ya. Kira-kira siapa gitu ya modelnya. Wow, keren. Berarti luas
1: juga. Nanti Adit nanti jadi model.
0: Kak Adit mana sih Kak Adit? Kita lagi ngomong ini loh. Kak Adit jadi model video klip.
1: Jadi
0: iya kan, harusnya sih selanjutnya kan. Karena kalau Kak Iris kan pernah. Kak Riko belum nih kayaknya ya. Pernah sih cuma gitar-gitaran doang. Maksudnya yang jadi pemeran utamanya. Nanti Kak Adit kayaknya.
1: Riko pemeran utama, Riko di lagu apa tuh? Video klip apa tuh?
0: Yang mana, yang mana?
1: Ada lagu-lagunya.
0: Oh.
1: Itu utamanya Riko
0: itu. Oke. Ayo.
1: Selincah Tupai kalau gak salah.
0: Hah?
1: Ya, selincah Tupai judulnya.
0: Cocok banget ya kayaknya. Iya. Berarti untuk jadi bagian dari Zidane harus bisa main video klip juga ya sama Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Iya kan, berarti bentar lagi Kak Adit yang siap-siap nih ya, bakal jadi model video klip juga. Seru-seru banget ya teman Pro 2 ya. Oke. Ini baru ngobrol sedikit loh ya. Masih banyak banget yang harus kita bahas bareng Zidane. Karena banyak hal seru juga lainnya deh ya. Kita bakal break sebentar ya kak ya. Kita tahan dulu sejenak. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama teman Pro 2 nih pastinya ya. Buat kamu pengen tanya-tanya juga, pengen ikutan ngobrol sama mereka, boleh banget ya. Boleh WhatsApp kita di 0816 1106 9 1 6. Atau bisa banget juga dari aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital, dan juga langsung juga bisa ke YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita mau dengerin lagu yang punya judul Bertahan, cie. Lagunya Zidane nih ya, teman Pro 2. Nanti kita balik lagi. Itu Kak Adit nongol lagi. Kak Adit, kamu kemana tadi? Kan mau dijadiin model video klip.
1: Siap-siap.
0: Iya, belum denger loh Kak Adit mau jadi model video klip tadi. Di lagu yang mana? Tunggu aja ya. Ya udah, kita break sebentar ya kak ya. Kita break bentar, nanti balik lagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria bareng Resi Chandra dan juga bareng Zidane.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: aku dibully itu Mam Bro 2. Udah kamu dengerin ya, lagunya spesial banget, paling terstation di Pro FM, dan itu adalah single yang barusan kita sebut tadi, yang terbaru juga dari Zidan. Yeay, cintaku dibully ya. Sebenarnya emang taunya tuh genrenya Zidan tuh kayak gini awalnya gitu. Dan ini akan jauh banget ketika kamu denger lagu Maafkan, misalnya kayak gitu ya. Itu kayaknya beda banget loh ya teman Pro 2. Kalau kamu suka yang mana? Kalau aku suka semuanya. Cie, keren banget ya. Oke, tapi kan pasti ada satu band gitu kan yang memang jadi kayaknya ini nih, aduh ini kayaknya memang kiblatnya kalian banget dalam bermusik gitu loh. Ada gak sih pengennya seperti apa sih, kira-kira band apa sih yang memang ini kayaknya cocok banget, Zidan pengen kayak gini gitu gitu loh misalnya. Ada gak sih kiblatnya kemana nih?
1: Gimana guys? Pengen yang gimana guys?
0: Iya, hayo hayo. Seperti jadi apa
2: musik,
0: nih?
2: Musik kita ini arahnya kemana?
1: Pengennya kita gimana sih, pengen kita
0: ini? Cie, ini kayak rapat terbuka ya kayaknya.
1: Kalau untuk genre
2: agak-agak pop-pop Melayu gitu
0: kan? Iya bener. Dengar apa Melayunya kedenger nih emang.
2: Iya.
0: Iya kan.
3: Kita lebih ke pop Melayu lah, lebih dominannya.
0: Ya, betul. Jadi tapi enak banget ya didengar ya teman Pro 2. Makanya kayak gitu aku bilang tadi ya. Terus juga mereka ini selalu produktif banget. Berarti setiap tahun kayaknya ada aja karya yang mereka punya gitu sih kalau aku bilang. Kalau udah punya lagunya langsung buru-buru dibikin video klipnya. Wow. Luar biasa ya. Jadi kayak idenya tuh enggak berhenti aja, ada aja gitu loh. Ini nih yang bikin keren banget nih ya. Oke, tapi kita pengen banget dong tahu proses di balik pembuatan setiap lagunya. Ini kan yang terbaru banget ya, kayak Cintaku Dibully. Ini kan belum dimasukin ke Pro 2, dasar deh kalian. Maafkan juga belum ada. Ini bebangke lah guys. Keluarga juga belum ada. Keluarga ada. Keluarga belum juga. Gitu kan? Enggak. Tapi maksudnya proses untuk pembuatan lagunya gimana sih? Cepat atau mungkin memakan waktu karena memang kalian kan sibuk nih masing-masing personil. Berapa lama nih kira-kira untuk pembuatan lagunya?
1: Kalau untuk full musik lebih kurang 2 mingguan kalau full musik ya.
0: Oke, okay, full musiknya 2 mingguan.
1: Tapi kalau untuk membuat lagu di awal untuk lirik sama sebenarnya mungkin 2 jam 3 jam selesai gitu. Wow. Tapi yang untuk membentuk

0: Yeah. Ya, ternyata banyak pribadi juga itu nomor 2 ya. Jadi emang selain Kak Eris yang buat lagu, yang lain juga punya lagu masing-masing juga dong. Yakin ini sudah punya karya sendiri-sendiri pasti ya.
1: Ada tuh si Adit punya karya sendiri dia. Sudah ada dia.
0: Oh, sudah. Iya. Ceritainlah lagunya Kak Adit tuh. Gimana?
1: Boleh tuh deh. Mau
0: yang mana yang nanti mana? Dia.
2: Boleh lah. Belum masuk di list Zidane lagu aku.
0: Oh, iya.
2: Masih dibicarakan.
0: Wih, masih dibicarakan.
1: Karena Aditnya minta kontranya mahal sama saya.
0: Oh, iya iya. 1M kayaknya.
1: Iya,
0: iya. Tapi yakin ya masing-masing punya karya. Kalau Kariko udah nulis lagu juga nih, Kariko.
3: Next pasti ada di lagu nih.
0: Woi, kita tungguin loh ini. Oke, okay. Oh berarti ya, sudah ini ya, sudah ada lah ya, wacanya sudah ada, konsepnya udah ada ya. Tinggal diluncurkan aja guys. Jadi salah satu syaratnya adalah Persol Zidane selain harus bisa main video klip ya, bisa bikin lagu. Luar biasa banget ya. Tapi ini teman Pro 2 yang pengen banget nikmatin lagunya, itu di mana aja sih udah bisa didengerin lagu-lagunya Zidane?
1: Edit.
0: Ya, di mana aja
2: di platform-platform sudah ada sebagian, tapi memang belum full lah. Okay. Sebagian lagu Zidane sudah lengkap di platform-platform yang ada di Indonesia lah.
0: Oke. Okay.
2: Oh iya, terus ya? Lagi kalau untuk di YouTube juga sudah ada. Tapi kalau untuk di platform kita memang belum total, belum seluruhan lagu karena kita lagi apa namanya ya, lagi mempersiapkan lah yang benar gitu nah buat platform ini.
0: Oh, oke, okay. Tapi beberapa udah ada ya di beberapa DSP ya kan ya?
2: Udah.
0: Oke, okay, udah bisa dinikmati.
3: Ada di YouTube Zidane Band.
0: Oke, okay, langsung aja cari Zidane Band ya, itu YouTube-nya.
2: Ya, ada di YouTube-nya lengkap.
0: Yes, nah YouTube-nya lengkap loh. Aku udah lihat di YouTube-nya lengkap banget teman Bro 2. Kalau di sosial media lain Kak, ada juga mungkin aktif di TikTok juga misalnya, Instagram pasti gitu.
3: Zidane Band.
0: Yes. Benar ya teman-teman Bro. Jadi Zidane Band kamu cari tahu aja karena ada pokoknya update banget sih kalau aku bilang update-annya udah terbaru banget nih. Di YouTube kayaknya semuanya ada ya Kak ya, semua lagu-lagunya Zidane ya malah ya.
2: Ada lengkap.
0: Dari awal banget kayaknya tuh. Wow. Kayaknya emang Zidane tuh udah tahu banget nih sekarang ini memang arah kita kan ke arah ke digital gitu ya. Jadi kayaknya mereka udah persiapan banget nih teman Bro 2. Jadi kalau kamu cek YouTube-nya aja semua lagu karya mereka dari tahun berapa tuh ada di sana ya.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Jadi saat live juga manggung-manggung ada di YouTube.
0: Oh iya loh, manggung-manggung juga ada nih. Wow, keren banget ya. Gimana Kak? Ya pokoknya gitu ya, lengkap banget ya teman Pro 2 pastinya ya. Jadi kamu follow aja atau mungkin kamu lihat dulu nih ya, subscribe jangan lupa juga buat di YouTube-nya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ya ini kayaknya karena pengaruh di jalan ya Kak, agak ketak. Iya. Oke lah album Bro 2. Nah tapi waktu dekat ini nih, dalam waktu dekat, rencana yang bakal dijalankan duluan nih, rencananya apa sih Kak kira-kira? Lagu baru kah? Atau mungkin menggarap video klip baru kah misalnya nih?
1: Rencana kita mau ngeluarin lagu baru lagi. Ada dua lagu itu termasuk di genre ya sedih ya. Sedih. Jadi ada tiga lagu lagi yang sedih itu nanti kita keluarkan di beberapa bulan ini. Rencana saya sih video klipnya Adit juga tuh akan nyemplung di salah satu di video klipnya itu.
0: Kayaknya.
1: Jadi rencana saya di tahun ini lagu sedih habis. Nah, memang di Zidane Band rencana saya semua album nanti saya postkan aja di YouTube.
0: Oh,
1: semuanya okay. Ya, semuanya.
0: Wow, keren banget nih. Kak Adit, are you ready jadi model video klip? Kayaknya emang udah dari dua kali loh Kak disebut, berarti beneran bakal ada model video klip Kak Adit. Ditungguin.
1: Ada.
0: Asik. Iya. Ditungguin aja itu Mam Bro 2 ya. Jadi tadi kalau udah jadi video

0: Tapi langsung dibagi ya kak ya, kemana-mana udah pada ditungguin pastinya nih ya. Oke deh, ada WhatsApp dari Tommy. Kak Riko, Tommy kenal nggak?
1: Tommy, kenal.
0: Kenal ya? Oke, katanya sukses ya bro untuk Zidane Band. Dia bilang kayak gitu, kasih tips dong buat musisi-musisi pemula. Iya, kasih tips kak buat musisi-musisi pemula biar tetap eksis di Belantika Musik dan gimana cara mempromosikan lagu yang baik.
1: Oh,
0: ayo, gimana nih? Ayo, yang mau kasih tips siapa kira-kira ini? itu bukannya bestinya Kak Riko?
1: Musisi-musisi itu yang pasti harus berkarya terus. Mau gimana pun. Tetap ujungnya musisi itu mesti berkarya. Jadi kalau kita terus berkarya itu, jadi apa lebih berwarna lah hidup kita. Intinya jangan pernah bosan untuk berkarya.
0: Oke. Betul ya. Buktinya Zidane kan tiap tahun tuh ada aja. Berarti emang berkarya terus ya kak. Setiap tahun produktif banget. Iya dong, karena emang kalau musisi kan yang ditunggu banget tuh adalah karyanya. Wih, keren banget ya. Oke, kalau untuk mempromosikan lagu yang tepat banget nih gimana nih kak? Boleh dong, Zidane termasuk yang gencar juga loh untuk mempromosikan lagu mereka ya teman pro 2. Keren ini. Gimana kak caranya kak, biar bisa didengar katanya?
2: Yalah, kalau soal mempromosikan kita juga masih tahap belajar lah mungkin Mbak Resti. Kita juga masih dalam tahap mencoba masih... masih mencoba lihat-lihat juga, kita juga masih survei-survei juga lah dari musisi-musisi yang mungkin sudah jauh lebih besar daripada Zidane juga. Kita untuk sekarang kita masih mencoba di paling ya kayak di medsos, baru di setahap itu sih, dan juga kita juga masih dalam tahap belajar untuk mempromosikan biar musik kita bisa jauh lebih dikenal lagi.
0: Wow, oke ya. Mereka ini memang ya
1: down to earth. Pasti kalau punya karya.
0: Iya.
1: Pasti karya-karya band kita harus diter ke RRI
0: Kodua. Oh,
2: iya. itu salah satunya tuh.
0: Iya dong, ya.
2: Wajib itu wajib.
0: Benar. Sebagai media promosi lagu juga bagus lo kesini dong makanya ya.
2: Benar.
0: Cakep, bisa aja nih marketingnya Kak Riko ah. Iya. Masuk pokoknya ya. Oke deh. Ada lagi 082373232 sekian-sekian katanya. Semoga sukses selalu buat Zidane katanya. Kalau saya ada jadwal manggung kasih tahu dong, pengen nonton Zidane juga katanya gitu. Pernah nonton di BKB? Pernah ngisi di BKB? Waktu Expo ya enggak salah ya?
2: Iya.
0: Expo. Iya. Tahun berapa ya? Tahun lalu enggak sih? Dua tahun lalu kan? Ya bener kan?
2: Dua tahun lalu
0: kok. Iya. Wow, dia nonton tuh. Berarti keren. Ngikutin terus perkembangan Zidane nih berarti ya. Oke deh ya. Oke, salam aja dia bilang ya. Oke, kamu bikin nama soalnya. Oke lah ya kalau gitu ya. Terus lagi ada yang masuk lagi dari Haikal OTW, katanya mau nanyain Zidane kalau seandainya berandai-andai dulu pengen kolaborasi sama band papan atas Indonesia siapa? Oh, andai-andai ini adalah doa. Wow. Siapa tahu diaminkan kan beneran bisa collab ya.
1: Siapa ini? Ini keinginan apa itu? Keinginan Riko.
0: Siapa ya dulu? Bener, beda-beda kan mungkin pengennya sama siapa. Kalau Kak Riko pengennya collab sama siapa? Zidane.
1: Kalau aku paling pengen sama Noah aja.
0: Weh, Noah. Mantap.
1: Eka Noah.
0: Bayangin kalau sama Noah ya, amin. Kita aminkan loh ya teman pro 2. Mantap sampean. Iya. Oke. Kalau Kak Adit pengennya kalau sama
2: Amalah, Noah pastilah.
0: Pasti. Iya dong.
2: Atau ada lah satunya.
0: Oh iya, dua Palembang ya berarti.
2: Iya.
0: Keren. Kak Eris gimana nih?
3: Kalau saya sih fans berat sama Richie 5 Minute ya.
0: Oh.
3: Sama Richie 5 Minute.
0: Oh.
3: Pengen tuh duet bareng sama dia.
0: Amin. Diaminin ya teman Pro 2. Eh, siapa tahu kan? Gak ada yang gak mungkin loh.
3: Siapa tahu.
0: Ya. Benar. Ya. Luar biasa banget.
3: Gak ada yang gak mungkin ya.
0: Iya.
3: Iya, contoh aja yang di Mbak ya, yang baru viral ya. Baru ngeluarin satu lagu udah kemana-mana.
0: Iya kan? Makanya.
3: Mau disebutin enggak? Mau disebutin enggak?
0: Siapa? Kan? Boleh dong. Ini kayaknya.
3: Ya, contoh kayak di siapa tuh? Enau ya?
0: Ya.
3: Enau ya?
0: Iya.
3: Enggak, kalau saya lihat pun udah sekali lagunya viral udah diundang semua seluruh artis yang dampingi
0: saat ini. Iya kan? Tapi iya benar sih, kalau udah viral aja kayaknya semuanya akan mengundang gitu loh. Bahkan ntar program-program televisi lah segala macam biasanya. Iya. Harus banget ya itu ya. Oke deh, jadi gitu.
3: Tinggal kita nih, tinggal Zidane nih, kapan nih viral ini.
0: Ih, amin. Akan ada masanya pasti ya. Yeah. Luar biasa banget ya. Oke deh ya. Dapat salam juga ya dari 0821732 sekian. Katanya salam buat kalian, semoga sukses selalu aja buat Zidane Band. Dia bilang kayak gitu ya. Oke deh. Plus lagi katanya kalau seandainya kita curhat di DM terus minta bikinin lagu, bisa enggak sih?
3: Oh, bisa ya.
0: DM aja.
2: DM aja Instagramnya.
0: Iya dong. Tenang dek, kakak-kakak ini baik semua loh dek. Tak bikinin lagu.
1: Kita pasti support.
0: Woi, bener dong. Kan keren ya. Jadi lagu karya Zidane ini dipersembahkan buat siapa gitu misalnya ya. Inspirasinya siapa gitu udah tadi. Boleh nge-DM berarti ya. Berarti memang Zidane ini welcome banget teman Pro 2 buat kamu yang pengen DM segala macem. Boleh nanya-nanya.
3: Silakan DM ke Adit. Adit tuh bisa buat lagu, bisa menyenangkan orangnya. Dia langsung aja studio dia aja sama kok.
1: Makan
0: ya, boleh,
1: terakhir
0: makan. Atau
3: ke Pindang, pindang. Itu boleh juga itu.
2: Iya, ngobrol di Pindang tuh boleh, ngobrol di Pindang.
0: Waduh, luar biasa. Bener, cuma Pindangnya rame banget loh. Mantap itu loh. Eh beneran, aku baru kemarin kesana soalnya gak dapat tempat. Pantasan, orang, ya? Harusnya aku jemputin namanya, cuma tetap aja gak ada orangnya kan. Ya ampun, seru-seru banget teman Bro. Jadi boleh banget ya DM-nya langsung di IG-nya Zidane ya kalau gitu ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke, Zidane boleh atau DM di IG personal juga boleh, jangan-jangan dari Kak Adit ya contohnya. Kak Adit ya. Boleh gitu kan, kita bikinin lagu pasti gitu kan ya. Oke deh. Nah, tapi kita pengen tahu banget nih, ini harapannya Zidane ke depan itu pengen seperti apa sih Zidane ini? Pengen dibawa kemana? Cih, nyanyi dulu nih. Ada gak sih harapannya apa gitu?
3: Oh, harapan kita sih tetap kompak aja.
0: Amin.
3: Jadi keluarga Zidane.
0: Amin.
3: Family Zidane. Hubungan yang baik lah pokoknya.
0: Amin.
3: Untuk melanjutkan bandnya Zidane band ini. Dengan kita berkarya, dengan kita sama-sama itu sudah cukup menurut saya.
0: Betul.
3: Ya nggak guys?
0: Amin. Betul. Amin.
2: Nanti kita tetap berkarya.
1: Nanti kita tetap berkarya.
0: Lalu, yes.
3: Ya, sambil ditemani kuah pindang bok ya.
0: Weh, asli itu, loh. Asli. Enak banget emang. Kapan-kapan kita undang di ini deh, di UMKM deh kayaknya Kak Riko ya. Loko. Pindang bok ya. Ya. Keren. Oke. Jadi kita aminkan ya teman Pro 2 ya. Semoga terus berkarya. Dan itu kayaknya jadi kunci kekompakan mereka banget gitu loh. Karena dibilang tadi dari 2015 sampai sekarang tuh, waduh, tetap solid, tetap bertahan banget. Itu gak gampang, tapi kalian bisa. Keren ya. Terus berkarya, pasti karya pasti ditunggu banget nih karya-karya selanjutnya kalau gitu. Tapi gak pengen bikin video klipnya di Ampera gitu, Kak Adit? Sambil live beneran misalnya.
2: Yang di Ampera sekarang.
0: bener. Tapi beneran lapak Kak Adit pindah ya? Karena aku berapa kali lihat kayaknya udah enggak di situ lagi. Udah pindah-pindah enggak sih?
2: Pindah ke seberang, ke tempat serius? Satunya, sebelah satunya.
0: Oh, iya iya iya, beneran ya. Karena aku tuh selalu noleh loh kalau sana enggak ada ya enggak ada gitu.
2: Foto sekarang foto.
0: Oh, banyak kepacaan, luar biasa. Luar biasa gitu kan ya. Makanya aku bilang teman bro dua ya, di balik kesibukan masing-masing tapi Zen tetap oke banget, tetap solid banget gitu sih. Padahal jadwal latihan belum tentu dalam seminggu ada kan? Maksudnya belum tentu sempat ya karena kesibukan masing-masing ya. Berapa lama sih intensitasnya?
3: Sebulan enggak ada latihan.
0: Oh, enggak ada latihan. Weh.
3: Keren. Ada latihan.
0: Ya, sekali datang langsung bikin video klip tapi ini kayaknya. Enggak pakai latihan lagi deh kayaknya.
3: Manggung-manggung aja, Mbak Isti. Enggak ada latihan, langsung tembak aja Bu di atas panggung itu. Itu ya
0: banyak serius nih. Wow. Berarti bener kekompakan udah teruji di situ teman produk. Manggung pun enggak pakai latihan, dia udah langsung jreng-jreng-jreng aja ya pokoknya. Iya. Tapi emang selalu memukau loh. Iya kan, salah satunya tadi tuh dibilang pas di Expo kan udah keren banget di waktu itu. Berarti itu pun nggak ada latihan ya kemarin itu.
3: Alhamdulillah.
0: Wah.
3: Itu itu terakhir kita latihan cuma sejam, tiga sisanya itu cuma ngobrol gitu. Itu tuh bidan tuh, Bu. Ayo tuh bidan. Iya. Istilahnya ngobrol gitu.
0: Ya ampun, ya cara jarang ketemu deh gitu. Iya yeah, karena kesibukan masing-masing. Oke, jadi dalam waktu latihan tuh latihan bener cuma 1 jam selebihnya ngobrol ya. Baik. Oh. Luar biasa banget loh teman pro 2 ya. Tapi emang salut banget sama kekompakan mereka gitu sih ya. Kalau seandainya banyak banget band-band yang pengen mencontoh Zidane sih, aku bilang oke banget nih. Dari 2015 sampai sekarang tetap solid banget nih mereka gitu ya. Oke deh, kalian boleh dong kasih tips buat para musisi pemula Ci, atau mungkin band-band yang baru terbentuk nih. Apa nasihat kakak-kakak buat adik-adik Ci? Apa yang disampaikan? Iya. Bagaimana suhu Riko? Apa nih kira-kira pesan buat yang baru-baru nih?
1: Buat musisi yang baru mau, yang baru itu poli terus berkarya.
0: Yes.
1: Kuncinya itu aja.
0: Betul.
1: Poli berkarya terus. Kalau untuk terkenal, nggak terkenal itu bonusnya aja.
0: Oh iya iya.
1: Musisi itu tugas karya.
0: Wow, salut loh, bener loh. Berkarya aja, kalaupun terkenal itu bonusnya. Wih, mantap banget. Ini kayak kata-kata hari ini ya, Ci. Terus berkarya, kalaupun terkenal itu bonusnya. Cakep, ini kayak jadi motivasi banget buat para musisi ya. Berarti untuk terus berkarya gitu. Keren banget. Mungkin Kak Adit juga mau memberikan ini wejangan-wejangan ke junior-junior gitu loh.
2: Ya, mungkin tambahan aja. Selain berkarya kan ya, mungkin biar kita bisa lebih awet ya, itu jangan perkuat egonya itu sedikit diturunkan. Jadi kan kadang band-band ini suka bubar ya gara-gara egonya sama-sama tinggi.
0: Bener. Oke, egonya diturunkan ya teman pro 2, kayak Zidane nih gitu kan, egonya diturunkan walaupun ada yang bandel-bandel tadi katanya. Tetap aja ya solid dan kompak banget nih. Kak Eris, apa nih dia mau ditambahin lagi mungkin pesan buat musisi-musisi kita?
3: Kalau memang sudah masuk di jiwanya musik, itu tetap semangat, tetap terus belajar. Nanti akan di musik ini akan berjalan sendirinya. Nanti mau kemana, ya kan?
0: Oke.
3: Okay. Misalnya nih, contoh teman-teman yang di luar sana kan memang pekerjaan ini memang di musisi ya, terus kejar terus aja. Gitu kan? Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, ya kan?
0: Benar.
3: Banyak teman-teman yang sudah jadi top, sudah jadi lebih hebat dari sebelumnya. Jadi tetap semangat, tetap terus berjuang lah di karya musik.
0: Oke.
3: Kalau di saya pribadi, kalau saya terkenal nggak terkenal, saya terkenal itu bonus buat saya gitu.
0: Oke.
3: Untuk saat ini gitu.
0: Keren. Iya deh, luar biasa loh ya teman berdua. Tapi satu yang belum aku pinta adalah live-nya Kak Eris sedikit aja. Maafkanlah belum sempat keputar loh Kak. Kayaknya lebih afdol kalau vokalisnya. Maafkan Kak, itu tuh belum tuh. Belum di Pro 2 juga kayaknya lagunya. Gimana ini Zidane, ha? Dinyinyirin ya.
3: Kalau yang sekarang ini kan kita lagi promote Cinta Dibully itu.
0: Oke.
3: Mau Cinta Dibully apa maaf? Ini saya siapin Cinta Dibully.
0: Oh boleh. Kalau tadi kan versi kita puterin lagunya, sekarang pengen dengerin langsung dari vokalisnya. Yeah. Keren. Oke silakan nih, kita pengen denger ya teman Pro 2. Ini dia live performnya Zidane ya, lagunya Cinta Dibully. Langsung ke Eris.
3: Rapnya aja ya.
0: Oke sip.
3: Cintaku sering dibeli, kamu tak sering diuji, kamu apa sadar kau sakiti, aku bisa mati aku. Cintaku sering dibeli, kamu tak sering diuji, kamu apa sadar kau sakiti, aku bisa mati aku.
0: Yeah. Keren banget. Beneran loh, mirip sama diputerin tadi ya memang ya. Iyalah, kan emang vokalisnya ya itu. Bener. Gimana? Keren banget ya. Aduh, luar biasa. Tuh lagu yang barusan dinyanyiin Cinta Dibully teman Pro 2 bisa juga untuk kamu dengerin pastinya ya. Itu ada di YouTube-nya ada ya, selengkap juga ada kan. Itu sudah di beberapa DSP sempat ya Kak ya? Belum ya? Udah ya. DSP yang ini digital streaming platform untuk lagu Cintaku Dibully. Atau coming soon ya?
3: Belum, itu kan baru.
0: Wow, baru banget. Baru. Ih, berarti Pro 2 ya. Berasa terhormat banget dong, Ci. Kan baru ya soalnya ya. Luar biasa nih ya. Oke deh. Enggak berasa nih karena udah pas banget jam 17 ya maksudnya. Jadi udah kelar waktu kita. Ya ampun. Tapi terima kasih banget loh buat Zidane udah ngobrol bareng Pro 2 ya, Kak Eris, makasih.
2: Terima kasih Mbak Resti, Pro 2.
0: Sama-sama, Kak Adit makasih. Kak Riko mana udah nyampe kayaknya ya? Udah langsung ke pintar nih.
3: Oh iya.
0: Udah jalan ya. Ya udah, sekali lagi terima kasih banyak. Kita tunggu karya terbaru ya pasti, karena yakin banget teman Prodo juga banyak banget yang udah nungguin karya terbarunya Zidane ya. Semoga sukses pastinya. Oke deh. Thank you banget buat Zidane. Bye-bye.
3: Bye-bye,
0: sukses selalu okay. Pro 2. Oke, okay, thank you. Yeay. Wow, ini teman Pro 2 seru banget ya. Kita udah ngobrol bareng Zidane dari Pro 2 FM ya, yang hadir via Zoom buat sore hari ini. Jadi walaupun di tengah kesibukan, tapi tetap aja doang sempat banget nih untuk ngobrol sama teman Pro 2 di sore ceria as this special Zona Musisi. Dan aku juga mau udahan dulu dari ajang Zona Musisi ini teman Pro 2. Dan yang pasti nih, yang namanya sore ceria bakal terus hadir buat kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu pastinya sampai dengan jam 8 malam nanti.
4: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral. Maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Enchanted by Taylor Swift tuh umpro 2. Aduh, biasanya kalau kamu enchanted to someone gitu ya, tiba-tiba jatuh cinta aja pada pandangan pertama, itu tuh di mana sih? Jangan-jangan di Kampung Iwa tuh umpro 2. Soalnya sekarang tuh lagi rame banget kan ya. Biasanya emang tempat nongki-nongki para anak-anak muda sampai seluruh usia warga Kota Palembang ya pada nongki di sini kalau sore-sore. Yang aku pantau aja ini udah rame banget ya umpro 2 jam-jam 5:30 sore ini udah hampir penuh juga nih parkirannya ya. Dan kayaknya juga udah banyak pedagang-pedagang yang udah mulai jualan juga nih. Udah rame banget ya. Mau itu yang tujuannya olahraga, sekedar nongki-nongki aja, atau juga jajan-jajan di Kampung Iwa, itu rame banget sih tanggal 2. Dan juga kondisi lalu lintasnya ya cukup padat lah ya, namanya juga di Kampung Iwa kalau sore-sore ya. Tapi kalau untuk dari Simpang Samsat nih, mungkin buat kamu yang mau lewat situ, sekarang sih masih ramai lancar aja ya tanggal 2 ya. Dari Ki Haji Ahmad Dahlan jalannya juga masih ramai lancar, ataupun juga menuju Kapten Arif Fai nih ya. Ayo, sekarang kamu lagi tujuannya kemana nih tuh umpro 2? Mungkin kamu juga bisa kabar-kabarin aku kan ya. Barangkali ada momen-momen kamu bisa kayak lagu Enchantednya Taylor Swift gitu ya. Aku juga kan pengen mampir gitu ke situ. Enggak, bercanda-bercanda. Aku sih kayaknya sekarang lagi momen-momen teh hijaunya Tulus aja sih. Lagi gak bisa jatuh cinta sama siapa-siapa. Iya. Yaudah deh kalau gitu buat nemenin kamu juga di sore hari ini, aku puterin deh Tulus Teh Hijau.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi, ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Masih bareng Divya di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, seru ceria hari ini. Tadi ada request dari Hanifa di Mata Merah, lagunya Sheila on 7. Perhatikan Rani, dan juga dari Ilham Diskojo yang request BTS Like Animals. Nah, teman Pro 2 juga bisa banget request lagu favorit kamu nih sampai jam 7 malam nanti di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Dan kali ini juga aku masih mau ngabarin kamu nih seputar lalu lintas di Kota Palembang, khususnya buat kamu yang menuju Simpang Patal ya. Kondisi saat ini sih masih rame ya teman Pro 2 ya, karena di lampu merah nih. Tapi untuk di jalan MP Mangkunegara itu juga cukup banyak nih titik-titik kemacetannya yang mungkin harus kamu hindari kalau misalkan kamu pengen cepet-cepet ya. Tapi kalau kamu sabar ya silakan aja sih, karena titik macetnya itu terpisah-pisah ya teman Pro 2 ya, nggak sekaligus panjang tapi mungkin cukup menghambat kamu nih. Nah, kalau kamu lanjut lagi dari Simpang Patal menuju jalan Haji Abdul Razak dan Simpang Celentang, saat ini kondisi Simpang Celentang itu masih ramai juga ya, ramai lancar, tapi di persimpangannya memang cukup padat nih teman Pro 2. Biasalah ya, kalau di persimpangan kan banyak suka yang gak ngalah tuh ya. Jadi pastiin kamu jadilah pengendara yang bijak juga nih. Nah, dari Simpang Celentang, kalau kamu masuk ke Celentang di jalan Brigjen Hasan Kasim itu juga ramai lancar, tapi menuju SPBU ini udah mulai padat nih teman Pro 2 ya, kalau kamu lewat di SPBU nih. Nah, kalau kamu lanjut dari Simpang Celentang ke jalan Haji Abdul Razaknya di arah Sekojo, itu juga ramai lancar teman Pro 2, tapi di area SPBU lagi nih. Di SPBU Sekojo ini juga cukup padat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau di perjalanan, aku harap kamu tetap bijak ya teman Pro 2 ya. Stay safe and stay tuned terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Pikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang penting

Ngobrol Dua, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk Kota Palembang dan sekitarnya pukul 18.08 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Dengar dulu kali ya.
1: Teman terbaik.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

Dodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Salma Salsabil dengan Sesal. Bener ya tuan Pro 2, penyesalan itu selalu datang di akhir. Dan gak apa-apa, karena penyesalan juga bagian dari pelajaran hidup kita. Selama kita mau mencoba untuk move on and try to deal with ourselves. Dan ingat ya tuan Pro 2, kalau kamu masih belum selesai sama masa lalu, jangan coba-coba deh coba-coba sama orang baru ya. Nanti jadinya kayak lagu di Wendy, His Car, Isn't It?

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Kompro 2 dan Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 3 mantan Perdana Menteri Thailand di Gedung Danantara, Jakarta. Pertemuan berlangsung hangat sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Thailand. Pemerintah berharap komunikasi dengan para pemimpin dunia dapat memperkuat kerjasama internasional. Teman Pro 2 penyanyi Krisdayanti berharap anak-anak Indonesia memanfaatkan tontonan yang positif untuk menambah literasi digital. Menurutnya, film yang sesuai usia dapat membantu membangun semangat dan wawasan anak. Krisdayanti juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak.

Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Dan Info Pro 2 hari ini mengakhiri Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah gabung di Sore Ceria hari ini. Tadi juga udah ada obrolan Zona Musisi bareng Zidane Band, dan juga untuk kamu yang udah request hari ini. Kalau gitu, abis ini kamu juga bakal mengikuti siaran langsung Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. So, pastiin kamu tetap stay tune untuk dengerin teman Pro 2. Tapi Divia harus pamit dulu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Boleh.
1: Gua bisa nyamput, coy.
0: Benar.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Kenapa? Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, bukan akan ya, udah merilis.
1: Sudah merilis.
0: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dah.
0: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu, ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja, ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda, ya.
2: Boleh.
0: Biasa abi nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takut enggak ngerti.
0: Iya, benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya, benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya, itu
1: benar. Awe.
2: Itu pun kasar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu, ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke. Ayo kita. Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Okay. Katanya Taulani.
0: Ah. Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Yeah.
6: Baru kemarin di kaweannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain 6 senar.
8: Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: 225.
8: Ya, oke. Duluan.
7: Halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur. Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem, ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya, ya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya. Padahal tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Ya.
1: Terima kasih loh.
8: Tuh kayak segan nih, jadi segan gitu, ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Maaf, Kang.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
10: Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya, benar.
9: Emang Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam, tapi energi mereka banyak banget, ya.
0: Bener.
1: Baru makan
9: Dicas bawa bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
1: Anak-anak MLM
0: nih.
1: Bukan. Tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
0: Ya,
3: Morning Ego tuh ya kayak gini, maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar enggak?
3: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
10: Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre, salah satunya itulah bos.
3: Andre
1: juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
1: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
1: Usia aja ya. Nantinya.
3: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman bisa.
1: Cuma kali itu.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah. Okay.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
1: Untung lu cewek. Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah. Rata-rata masih 19 sama. Iya. Yeah. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
10: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum.
1: Bulan depan.
0: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua
10: Cicatur. Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
0: Iya.
10: Boleh lah. Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
10: Ari.
3: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
10: Bekerja.
3: Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya di kuping
1: teman-teman.
5: Serius bisa,
1: iya.
5: Hande coy.
3: Sok itu sanur bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
10: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
10: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
10: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
5: aneh.
10: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
10: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
10: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
3: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
3: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
5: ganjil-ganjil
1: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
3: Teknikal banget.
1: Gokil.
4: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh kita datang.
10: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe gitu. Oh gitu.
2: Harus falset kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
1: ya. Member baru
2: buat MLM. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
5: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Nanti pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Saya yang premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah nggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak.
0: Oke.
4: Gitu kayak mencari hingga pagi, nggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya.
5: Ini dong kacamatanya.
4: Ya jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Iya. Gimana kan?
3: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: General.
3: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gua mah gini, yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa?
1: Gak lagi.
2: Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah ngasih.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
5: Iuran.
1: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka Morning
2: Go MLM. Morning Go ternyata MLM.
5: Angkatannya langsung. Iya. Sharing relay dong.
2: Pokoknya ada mangkotanya.
5: Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
2: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Enggak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Boleh. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah dia. Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat.
0: Aduh.
3: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia. Oh, itu
2: berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang? Dan
3: mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
4: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
4: Oh, okay.
3: Bener nggak sih?
4: Yeah,
3: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya, maksudnya itu kan.
4: Benar-benar.
3: Yeah, yeah, yeah. Gue bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gue bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke, oke. Benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
4: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih
3: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Yeah.
1: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh, pemain.
2: Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali dua berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
1: Betul.
0: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
0: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
1: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
1: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
0: iya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
0: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
1: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
1: Oh.
2: Gitu ya kan.
1: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
1: Iya. Yeah.
4: Benar.
1: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu kita berarti nggak
3: besok SP ya? Besok SP ya.
0: Dikasih SP. Banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
0: 33 kali.
1: Jadi band.
0: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
0: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
0: Nah, ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong lagunya ini ya. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oh wow. Nah, oke. Okay.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
0: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
0: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada. Jadi ada kayak catur, ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
0: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
1: Biasa.
3: Bakar sate.
1: PR.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Kamu main gitarnya?
5: Ini fun fact bener dia kan.
4: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
3: Ponigo 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
0: Dilihat ya.
5: Ada. Ada.
3: Gini.
0: Waduh. Barongsai gitu, barongsai.
5: Ini boleh coba tuh barongsai.
0: Coba tuh.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
1: Bisa.
3: Simbal atau cak.
0: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman Pro 2 penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
0: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
0: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
0: Oke.
4: Di base camp di deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
0: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
0: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
0: Iya.
5: Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
0: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum curang ya.
4: Beda.
0: Kok gitu kan?
4: Ya itu
1: beda kelas.
0: Beda kelas.
3: Jadi maksudnya gini,
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
1: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
4: Enggak ya?
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Iya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: STG marketing. Semuanya. STG marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia.
0: Itu.
3: Karena semua namanya milik
0: Tuhan.
1: Biasa. Semua band milik Allah.
0: Komen milik Allah.
6: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
1: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
1: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
1: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
0: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
1: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
1: Benar.
0: Luar biasa.
1: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
6: Nikmatin aja.
4: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
1: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Benar. Luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
1: semua.
5: Bisa.
1: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
1: Oh, ada.
5: Di YouTube
1: ada.
5: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga, ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
1: Yang
0: teatur seneng banget. Ada dong. Masa gak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
5: Oh, iya.
1: Di mana bisa dicek?
6: morningego.com.
1: Oke.
6: Bisa dicek
1: morningego.com.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright.
0: Keren.
4: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Benar.
0: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke.
0: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
1: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
1: Ada live session berarti.
0: Ada live session ya.
1: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
1: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
1: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
1: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
1: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
1: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
1: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya. Oke,
1: sudah siap? Oke, masih prepare.
0: Oke. Ice keren banget, Kak. Mikir cerekan.
1: Benar.
0: Oke.
1: Oke, sudah siap?
0: Sudah siap.
1: Sudah siap? Ready?
0: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Life Chat. Let me tell you.

Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam hari ini, kita udah di pukul 20. Berarti saatnya buat jagain teman Pro 2, biar gak pada galau. Jaga malam sampai di pukul 24, teman Pro 2. Semoga semuanya bahagia ya hari Jumat ini. Besok udah weekend, apalagi sih yang dipikirin. Mikir mau kemana kali ya teman Pro 2. Jangan dipikir-pikir banget. Jangan sampai kamu waktunya habis hanya buat mikir doang. Do something deh teman Pro 2. Dan malam hari ini aku bakal nemenin kamu sama lagu-lagu yang juga sesuai dengan suasana hati kamu tentunya. Boleh di-spill dong ke WhatsApp Pro 2 FM Palembang ya, 0816 1106. Atau enggak boleh juga kamu drop komen di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 2 RRI Palembang. Terus kamu juga bisa streaming melalui website rri.co.id. Atau kalau udah follow Instagram kita, bisa juga tuh langsung aja DM Instagram di Pro 2 duanya yang RRI Palembang.

0: working on music?
1: Yeah.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Kok udah luar biasa banget pada zamannya. Pada zamannya, emang udah beda zaman sekarang ya. Tapi itu luar biasa banget. Aku ingat mereka tampil di salah satu, aduh, perform di mana, lupa deh. Pokoknya itu keren banget, pecah banget pada waktu itu si Teman Pro 2. Taylor Swift bareng sama Brandon Urie dari Panic at the Disco. Nah, kalau ngomongin yang legend yang juga pasti masih dikenang dan juga ikonik banget, ini enggak bisa lepas dari salah satu band asal Amerika ya. Amerika. Jadi ada band legend Teman Pro 2 yang sebenarnya ini mungkin dari entah sejak kapan kamu tuh juga termasuk yang udah cinta banget sama mereka ya. Karena ternyata di tanggal 10 tepat hari ini mereka baru aja ngerilis album yang spesial banget Teman Pro 2. Jadi band asal Inggris. Mereka dari Inggris ya. Karena vokalisnya gak pernah kolaborasi sama ini. Aduh, ingat lagi nih. Ini aku agak-agak ke distract lagi nih. Sama Christina Aguilera. Oh, itu juga keren banget tuh. Nah, kita balik lagi nih. Aku ngomongin band yang satu ini karena bertepatan mereka hari ini ngerilis album. Judulnya adalah Foreign Tongues. Terus juga bertepatan mereka selama lebih dari 6 dekade. Ini kan udah punya reputasi ya sebagai band yang paling berpengaruh dalam sejarah musik. Jadi bukan hanya mau mengandalkan panggung atau layanan streaming. Nah, Mick Jagger bareng sama kawan-kawan mereka memilih untuk lebih dekat dengan generasi muda, yaitu menjadikan Roblox sebagai arena panggung mereka Teman Pro 2. Nah, jadi bertepatan pada perilisan album studio ke-25 mereka ya hari ini. Nah, mereka itu meluncurkan sebuah pengalaman musik yang interaktif di platform Jim Roblox ini untuk menjadi bagian dari upaya The Rolling Stones memperkenalkan warisan musik mereka kepada audiens yang tumbuh bersama dunia virtual gitu. Generasi sekarang kan emang akrab banget ya sama virtual. Jadi kayak The Rolling Stones yang udah sepuh banget lah. Bayangin 6 dekade. Mereka ya, jadi kayak ya udah bukan hanya untuk generasi mereka aja, mereka ada di mana ada generasi saat ini mereka masuk, salah satunya yaitu melalui dunia gym virtual yaitu di Roblox. Dan ini juga bertepatan dengan rilis single mereka. Nah, salah satu single mereka dari album terbarunya yang ke-25 Foreign Tongues ini, Teman Pro 2. Sebelumnya tuh mereka udah ngerilis ada Divine Intervention bareng sama Robert Smith dari The Cure. Terus juga ada satu lagi, Jealous Lover. Nah, Jealous Lover ini rilisnya sekitar akhir Juni kemarin. Ini spesial banget nih buat kamu yang suka banget sama band yang satu ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Cuman ini kalau hari cuma beri dua. Konon katanya dari Kunto IG. Kalau ini bener ya, dari Kunto IG. Tadi ada yang ya maaf, saya agak sedikit miss tadi. Ya dia meralat itu Move Like Jagger judul lagunya. Kolaborasinya itu Christina Aguilera bareng sama Maroon 5. Ya ntar ada yang searching, emang Mick Jagger pernah collab sama Christina Aguilera? Kamu cari deh tuh, cari kalau dapet ya. Eh, apa? Kalau yang ini kabarnya Tuan Pro 2. Apakah ini sebuah rumor atau tidak? Tapi yang pastinya satu kebanggaan kembali untuk musisi Indonesia. Ya, karena pada seri-seri Spider-Man yang sebelumnya para pendahulu-pendahulu itu juga udah menggarap project soundtrack untuk Spider-Man khususnya untuk pasarannya di Indonesia, ya. Nah, kali ini kita tahu dong, akhir Juli ini bakal ada Spider-Man Brand New Day. Dan for events, kabarnya mereka akan menggarap original song untuk kampanye Spider-Man Brand New Day. Dan ini menjadi kolaborasi yang spesial karena mempertemukan salah satu band rock Indonesia dengan salah satu waralaba superhero terbesar di dunia dong. Nah, for events ini bakal menghadirkan warna musik khas mereka sebagai bagian dari kampanye perilisan Spider-Man Brand New Day di Indonesia yang banyak banget penggemar dari 4Events yang penasaran sama gimana kira-kira ya. Nuansa emosionalnya 4Events ini bakal berpadu sama semangat dan kisah Spider-Man di film terbarunya. Karena bayangin aja, Spider-Man kalau kamu mungkin ngelihat trailernya, teasernya itu sedih banget gitu. Yang dulunya kita deket kok jadi asing ya, malah punya pacar baru lagi. Nah, di sini nih teman Pro 2 ya. Makanya ya bakal dukung banget ya sama lagunya For Revenge. Dan banyak banget yang mengapresiasi ini teman Pro 2, apalagi sebelumnya tuh udah ada di Spider-Man berapa ya, itu ada Riff, band Riff tuh pernah ya. Pernah, terus ada Edane sama Riff ya. Itu pernah ngebawain juga untuk garapan soundtracknya Spider-Man Teman Pro 2. Nah, oke. Kita tungguin aja nanti untuk Spider-Man Brand New Day dan juga rilisan baru dari 4Events ini Teman Pro 2. Kita flashback dulu deh ke tahun-tahun, 2 tahun yang lalu. Ada satu single dari 4Events yang aku yakin banget ketika mereka konser di Kota Palembang, kamu semuanya pada singalong nyanyiin lagu ini.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Produk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Masih setia dong ditemenin sama Sylvian malam-malamnya kamu. Jangan pada kalau malam-malam, besok udah weekend tahun Pro 2. Apalagi tahun 2027, sisa 5 bulan lagi ya. Gak kerasa resolusi kamu yang belum kesampaian itu. 5 bulan lagi nih deadline-nya teman Pro 2 ya. Minimal kalau gak bisa mencapai target adalah yang udah dilakuin gitu ya. Presentasinya udah berapa kira-kira? Belum ada sama sekali, aduh. Biasanya tuh ada orang yang entah kreativitasnya, semangatnya, atau juga niatnya itu baru nongol ya pas kalau udah mau deket-deket deadline. Jangan sampai nanti akhir tahun kamu malah ngedrop gara-gara buruan, ayo kejar target, pasti bisa. Gak kerasa emang sih tahun 2022, ini udah masuk bulan ke-7, 5 bulan lagi udah 2027. Wah, wah, wah, udah seberapa banyak sih hal-hal baik yang kamu temuin tahun ini pun. Kalau presentasinya mungkin lebih sedikit daripada hal yang ya mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu marah, bikin kamu kecewa, apalagi coba apalagi bikin kamu takut. Paling enggak di antara itu semua ada hal-hal baik ya, daripada enggak ada sama sekali.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dipukulan.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ipa Barus bareng sama Hindia dengan lagunya Nafas. Jadi kalau musisi mah sekarang mudah curhatnya tuh melalui lagu, teman bro. 2 refleksi apa yang dirasain perjalanan hidup selama beberapa tahun belakangan, atau apa yang lagi dirasain banget sekarang, itu bakal relate sama pendengarnya otomatis, teman bro. 2 bakal dengerin ulang lagi. Karena kamu gak perlu curhat, udah diwakilin sama lirik lagunya, ya kan? Udah diwakilin banget. Jadi kayak gini, ada orang yang ketika dia posting story di media sosialnya, ya entah itu di reels jarang sih, story ya. Jadi kayak ya 24 jam hilang lah. Itu karena ada yang bilang gini, aku posting story itu tuh cuma supaya orang tahu pakai lagu ya, supaya orang tahu selera musik aku. Nah, tapi ada juga yang katanya kalau posting story pakai lagu supaya orang tahu, oh ini loh yang lagi aku rasain. Kamu tipe yang mana, teman berdua? Atau aku posting story pakai lagu karena emang lagunya lucu aja, atau memang carinya tuh yang sesuai dengan tema apa yang kamu unggah gitu ya. Wah, berarti ada tiga tipe nih. Kalau kamu tipe yang suka curhat juga enggak sih, teman berdua, sama AI, bukan curhat di media sosial ya. Sekarang beda lagi, karena kalau ngomongin curhat di media sosial pakai lagu, okay, udah biasa. Curhat pakai second account, apalagi curhat ke AI. Ini lagi tren loh, tuan pro 2 ternyata. Contohnya di Amerika Serikat aja 64% remajanya mereka itu curhatnya ke AI. Sementara kalau di Indonesia lebih dari 70% Gen Z dan milenialnya itu pernah menggunakan AI buat sharing dan juga berkeluh kesah loh ternyata. Dan banyak orang yang memilih buat curhat ke AI itu karena mereka rasa gak punya ruang aman buat bercerita, dan AI mereka anggap AI itu selalu ada, selalu tersedia. AI gak bakal menghakimi, dan AI menjaga privasi. Bahkan percakapannya sudah mempengaruhi keputusan hidup sekitar 74,1% penggunanya, teman berdua. Waduh. Dan di antara itu semua, ternyata perempuan yang paling banyak curhat ke AI. Ya, sementara kalau ngomongin pasar chatbot AI sendiri juga kan semakin berkembang ya. Indonesia juga menjadi salah satu pasar terbesarnya, teman berdua. Walaupun kemarin-kemarin juga sempat ada kasus tuh gara-gara seorang remaja memutuskan bunuh diri setelah dia curhat sama AI ya. Sempat ada kasus hukum terkait dampak pada kesehatan mental remaja juga kan. Tapi tetap yang namanya chatbot AI itu diminati karena dia menawarkan ruang aman untuk berekspresi bebas dari penilaian dan resiko penolakan. Jadi emang paling benar sih alasannya seseorang itu kenapa dia nggak mau curhat ke orang lain atau misalnya lebih memilih AI, karena dia tuh cuma pengen didengerin, bukan dihakimi. Itu yang paling penting sih, teman pro 2 ya. Iya gak sih? Ah, kamu gitu aja. Gak enak banget sumpah. Tapi yang paling penting di sini gini, boleh kamu curhat ke AI ya, tapi ya sebatas untuk diskusi aja. Tapi kalau ngambil keputusan penting dalam hidup kamu, jangan ya. Kalau kamu butuh masukan, itu jangan pakai masukan dari AI, karena dia nggak pakai perasaan kayak manusia, teman pro 2. Dan pokoknya kalau ngambil keputusan penting dalam hidup, jangan pernah kamu nanya sama AI ya. Sebaiknya cari orang terdekat ataupun juga profesional ya, selama itu adalah manusia, teman pro 2. AI memang asik dijadiin teman diskusi ya, tapi kalau untuk menggantikan dia menjadi pengambil keputusan dalam hidup kamu, big no banget, teman pro 2.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih di
0: promosi? Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Kasih dari pasangan suami istri Selena Gomez Benny Blanco The One for Two Talk. Orang yang mungkin gak terlalu suka bersosialisasi, berinteraksi, itu lebih nyaman ya ketika dia tuh melakukan segala aktivitasnya tuh sendirian. Jadi mordu talknya less. Less apa? Fisika, kimia. Karena apa? Karena emang mereka tuh udah nyaman gitu ya ngelakuin segala sesuatunya tuh sendirian. Dan plusnya di sini adalah ternyata orang yang nyaman sendiri itu mereka tuh nggak gampang moody, lebih open minded gitu. Mereka ya udah never mind kalau aku mesti ngelakuin ini sendiri, aku mesti ngelakuin itu sendiri. Dia nggak gampang baper gitu ya. Jadi kalau teman berdua termasuk orang yang nyaman sama kesendirian ya atau betah, ya minimal kayak single aja gitu. Ini ada temuan yang cukup menarik ya untuk didengerin, didengerin. Nah, menurut Bella De Paolo, dia PhD, orang yang suka waktu sendiri, kemudian nggak takut berstatus single, itu biasa mereka punya level neurotisme yang rendah. Alias mereka ini ternyata adalah bukan tipe yang gampang cemas atau moody. Nah, selain itu juga mereka tuh lebih terbuka dalam berpikir atau open minded. Salah satu penyebabnya apa? Karena gini, mereka itu aktif menjaga hubungan sosial dengan teman, tetangga, sampai dengan keluarga ya. Dengan umumnya gak gampang sakit hati, gak butuh validasi berlebihan dari hubungan romantis. Dan resiko kesepian atau depresinya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang takut sendiri. Nah, sebenarnya yang perlu diingat di sini adalah ini nggak menjamin juga sih semua orang yang betah sendiri juga punya sifat yang sama ya. Balik lagi mungkin kalau kamu bilang gini, ah ini malah toksik banget nih soalnya dia tuh jadi blablabla. Semua orang balik lagi ke kepribadian masing-masing dan lingkungan masing-masing teman pro dua. Jadi nyaman di sini kan, nyaman sendiri di sini kan konteksnya tuh orang yang gak masalah untuk beraktivitas sendiri, single dalam waktu yang lama, bukan seorang penyendiri atau menghindari lingkungan sosial, tapi emang karena situasinya dia sendiri ya udah, dia gak apa-apa sendiri. Dan salut kalau misalnya juga ada teman pro dua yang gak ngerepotin orang kayak kemana-mana harus sendiri gitu ya. Dia nongkrong sendiri, dia ngerjain sendiri, ngangkat galon sendiri, masang gas sendiri. Luar biasa banget. Bahkan mungkin kalau ada zombie apokalips sendiri juga paling kamu adalah manusia yang akan paling bertahan deh. Ibaratnya kayak film ini, aduh bukan Walking Dead, satu lagi filmnya Will Smith itu ya, oh I'm Legend. Mungkin kamu bisa tuh menggantikan Will Smith di situ dan kamu punya bakat untuk jadi orang yang bisa survive ya, saking nyamannya dengan kesendirian kamu teman-teman berdua.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916,

Masih banyak cinta di dunia. Benar banget kalau katanya Petra Sihombing sih, dari albumnya Senang Oke Sedih Gak Papa. Ini merefleksikan juga sih teman Pro 2. Kayak hidup kamu tuh enggak bakalan berhenti di sini, enggak bakalan berakhir di sini hanya karena mungkin kamu lagi patah hati, lagi putus cinta, ya, atau ditinggal orang terkasih. Kamu masih bisa mendapatkan cinta dari banyak arah. Banyak arah, bukan banyak tempat, banyak arah deh. Kamu yang tinggal menuju arahnya, asal jangan tersesat, ya. Nah, ini udah pukul 22. Wah, bentar lagi 50 menit lagi nemenin kamu. Setelah itu bakal ada lagu-lagu asik nemenin teman Pro 2. Deh, selamat malam buat yang lagi di jalan. Tadi habis nonton film. Ini yang lagi hype ya, Obsession. Udah nonton belum teman Pro 2? Iya, karena sampai pada bikin ini sih sama pasangannya habis nonton film Obsession ini. Kayak mereka tuh bikin meme yang tiba-tiba ceweknya tuh jadi mirip si Niki itu, teman Pro 2 ya. Aduh. Mungkin kalau kamu juga udah nonton filmnya, ya mungkin ada yang bilang kayak gini, ah B aja gitu teman Pro 2. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan sih di dalam film Obsession ini ya teman Pro 2. Ya gak sih? Ya gak sih? Bahwa yang namanya cinta itu harus diperjuangkan. Ya gak? Walaupun kamu gak tahu pada akhirnya dia akan membalas cinta kamu, membalas perasaan kamu atau enggak. Lebih serem kalau dia tuh sampai terobsesi sama kamu, ya gak sih? Ih, serem banget kalau udah itu the real ada di dunia nyata, teman Pro 2. Biasanya obsesi itu bukan cuma kepada orang yang kamu suka aja, dalam real life ya. Bisa juga terjadi ketika kamu tuh mengidolakan seseorang, ya. Entah itu dia adalah bintang K-pop, ya, idol K-pop, atau mungkin vokalis band, atau dia adalah seorang penyanyi muda masa kini yang karyanya, penampilannya tuh luar biasa banget, sampai-sampai bikin kamu terobsesi. Saking terobsesinya, pengen punya pasangan yang 100% kayak dia gitu. Tapi ada juga sih yang cuma sekedar kayak, ya dia adalah penyemangat saya. Nah kayak gitu. Ya gak apa-apa kalau bisa jadi motivasi, asal jangan jadi obsesi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Billy Simpson teman Proy 2. Ngomongin obsesi dulu deh. Saya lagi hype banget nih film Obsession. Obsession. Iya, jadi awalnya tuh cowok suka sama cewek, ya sahabat dia lah ya. Yang namanya kita kalau mau menyatakan perasaan kepada sahabat sendiri tuh kan kayak yang aduh, ditolak ntar awkward banget nih. Hubungannya kan jadi kayak duh. Aduh. Katakan tidak sampai pas kamu nemu ada satu itu apa ya? Dia tuh bisa mengabulkan permintaan kamu, satu permintaan aja ya. Nah, akhirnya kamu bikin deh permintaan di situ. Kalau aku sama mending 2 miliar ya, kayak temennya tuh minta duit 1 miliar dapat tuh 1 miliar. Nah, itu langsung bikin permintaan kayak dia tuh pengen tuh cewek tuh cinta sama dia melebihi apapun di dunia ini. Nah, kayak gitu deh pokoknya ya. Yang ternyata dari situ muncullah malapetaka teman Pro 2, obsesi ya. Dan malah berbalik tuh cewek tuh jadi ngejar-ngejar dia yang bergesernya tuh jadi obsesi yang gelap gitu loh. Aku enggak nyeritain tentang sinopsis filmnya ya, tapi gimana hal ini dalam dunia nyata deh, dalam real life teman Bro 2 ya. Ternyata kalau yang aku baca secara psikologis ya, antara cinta yang tulus sama obsesi itu tipis banget. Kalau di film itu mungkin kita ngelihatnya tuh obsesinya digambarkan secara ekstrim banget ya. Tapi kalau di realita itu bisa datang melalui hal-hal kecil gitu. Contohnya keinginan untuk selalu mengontrol ya, rasa kepemilikan yang berlebihan. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu, gak boleh pergi ke sana, gak boleh sama ini. Si ini gak boleh, si itu gak boleh, hapus kontak ini, hapus kontak itu ya. Harus laporan setiap 5 menit. Nah, sampai lupa kalau sebenarnya setiap orang tuh punya ruangnya sendiri ya, seperti kata Tulus. Padahal cinta yang sehat itu kan membebaskan ya teman Pro 2. Nah, bukannya malah memenjarakan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tuh emang gak ada baik-baiknya sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya yang kamu lihat di film Obsession ini, tapi kalau nggak pengen nonton juga nggak apa-apa, kita ngebahas ininya aja sih. Ketika kamu punya keinginan untuk apa sih namanya memiliki sesuatu, ya sebenarnya bukan cuma kepada kayak kamu dengan apa sih, dengan pasangan kamu gitu. Contohnya kayak kepemilikan akan sesuatu deh. Nah, itu juga tuh sebenarnya teman Pro 2. Ujung-ujungnya itu apa ya, sesuatu yang berlebihan itu gak akan berakhir dengan baik, termasuk berlebihan dalam mencintai sesuatu ya, pengen menguasai sesuatu. Nah, tuh bakal ada bahayanya seperti yang disampaikan, seperti di cerita film Obsession. Film yang dibuat dengan dana yang cukup ya kecil, tapi ternyata mendapatkan respon yang luar biasa banget.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Glenn Samuel bareng sama Brice ya, Jody, Harunsme dari Andi Rianto, Makin Aku Cinta. Ini dipopulerkan sempat sama Anang bareng sama Krisdayanti ya, bukan Anang Ashanti. Sebelum Anang Ashanti ada dulu tuh Anang Krisdayanti, teman Pro 2. Tapi itulah sebenarnya yang namanya cinta ya, harus bisa merelakan, harus bisa melepaskan ya, mengikhlaskan dan kemudian menjalin kehidupan baru. Ya enggak sih? Jangan mau terpenjara sama yang namanya obsesi. Obsesi, kalau yang di film obsesi mah ngeri banget ya. Berharap ketika dia tuh diberikan satu keajaiban juga bukan, sebenarnya kayak aneh banget gitu, mengerikan malah ya. Dia bisa bikin satu permintaan, dia pengen supaya tuh dia tuh bisa dicintai sama si cewek itu. Yang ada tuh bukanlah cinta, tapi udah lebih parah lagi daripada itu, teman Pro 2 ya. Nah, itu karena dia dibayang-bayangi, si cewek itu dibayang-bayangin sama kayak sihir seperti itu ya. Dia sendiri kayak antara sadar enggak sadar. Nah, kalau di dalam dunia nyata, ya dunia nyata, bukan di film nih maksudnya, biasanya obsesi itu tuh seringkali berasal dari diri si orang itu sendiri kan. Entah dia insecure atau dia merasa kosong dalam dirinya yang kemudian pengen dia isi lewat orang lain gitu. Jadi teman Pro 2, coba deh ketika kamu menjalani hubungan atau mungkin kamu suka akan sesuatu gitu, kira-kira kamu ngerasa kamu posesif banget gak sih? Atau kamu ngerasa kayak terobsesi banget gak sih sama hal itu yang kamu sukai itu ya? Coba dipikir, diingat-ingat lagi, karena kadang kita itu sadar gak sadar ya, ternyata kita tuh posesif loh. Ya, belajar untuk melepaskan ini deh, melepaskan kontrol, karena nggak semua hal di dunia ini bisa kita setir, bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita ya, teman Pro 2. Ngeri sih kalau sampai kamu malah bukan hanya kehilangan apa yang kamu sukai ya, yang ada juga kamu bisa kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Gitu. Ya sama kayak di film obsesi itu juga sih, teman Pro 2. Nah, intinya ya, gimana kalau kamu ya pada akhirnya ketika bisa merasakan bahwa kamu udah mulai, ya kayaknya posesif deh gitu, kalau menjalani hubungan gitu ya. Mungkin karena ya entah kamu pernah dulu ditinggalkan atau pernah dikhianati sehingga akhirnya yang sekarang tuh kayak yang lebih posesif gitu. Intinya gini, ini bukan tentang obsesi, itu bukan tentang kebahagiaan. Obsesi itu bukan kebahagiaan tapi adalah kehancuran ya. Karena ketika kamu terobsesi, kamu enggak cuma menghancurkan apa ya, ruang geraknya orang lain, tapi kamu juga menghancurkan warisnya diri kamu sendiri. Bayangin ketika dia telat balas chat, ketika dia telat ngangkat telepon, atau mungkin ketika dia mungkin sebenarnya lagi konsul atau ada kerja kelompok gitu sama teman yang berlawan jenis misalnya ya, atau mungkin ngelihat idol kamu punya hubungan sama idol lain kayak gitu, akhirnya kamu yang bakal jadi kehilangan logika sendiri gitu, kamu kehilangan kedamaian sendiri, dan parahnya lagi kamu bisa kehilangan jati diri kamu yang asli. Jadi belajar untuk bisa merilis apa yang bukan kendali kita, belajar sama sayang sama diri sendiri dulu biar kamu nggak butuh pengakuan ekstrim dari orang lain.

0: konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Pro 2 RRI Palembang.

berdua. Udah dibawain sama Rio Askar. Dan saatnya buat kita akhiri malam hari ini. Aku masih punya dua lagu lagi sih. Bakal ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Juga ada Bisnis Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Karena emang aku harus pergi sih teman pro 2. Nanti selama kurang lebih sejam ke depan, kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu asik sampai di waktunya kita mengakhiri acara-acara untuk malam hari ini. Ya, sudahilah obsesinya. Ya, dan pada akhirnya teman pro 2, di malam hari saatnya buat kita memeluk semua lelah kita hari ini. Walaupun hari Jumat ini ada yang WFH, ada yang masih libur sekolah, ada yang udah mulai masuk kuliah, ya. Apapun yang udah kamu perjuangkan dari pagi tadi, entah hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak ya, malah mungkin bikin kamu kecewa, toh semuanya udah lewat kan teman pro 2. Dan kamu udah melangkah sejauh ini, itu udah lebih dari cukup daripada kamu hanya diam aja. Dan ada satu kalimat yang pernah aku baca, ada di salah satu quotes tuh bilang kayak gini, kita tuh gak harus menyelesaikan semua masalah dalam satu hari ya, dan kita gak harus menggenggam semua hal yang di luar kendali kita. Dan malam hari ini saatnya buat kamu mengizinkan pikiran kamu untuk beristirahat. Entah kalau lagi keninginan tarik selimut, kalau lagi kepanasan semoga kamu bisa merasa dingin. Lepaskan semua beban yang lagi berisik di kepala. Kasih waktu buat diri kamu sendiri ya untuk pulih malam hari ini. Besok kita bakal coba lagi pelan-pelan. Dan saatnya buat Selvian pamit juga dari ruang dengar teman pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu 11 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin ada siaran berjaringan nasional ya dari Pro 2 FM Network Jakarta. Nanti teman Pro 2 kita bakal dengerin, bakal ada Music Planner dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman,

pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi. Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman, insyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Elm City 127 dipastikan kembali ke industri musik Korea dengan merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus 2023.

penggemar juga menantikan teaser, foto konsep, serta cuplikan lagu yang diperkirakan hadir dalam beberapa pekan mendatang. Teman Pro 2, drama Korea Spooky Love akan tayang mulai 18 Juli 2026 di TVN dan juga Netflix dengan mengusung perpaduan genre romansa, misteri, investigasi, dan supranatural. Serial ini menjadi salah satu drama yang dinantikan karena menghadirkan cerita penuh ketegangan sekaligus kisah cinta yang emosional. Drama ini mengisahkan Seon Ye-ri, seorang pewaris konglomerat yang memiliki kemampuan melihat arwah, dan Ma Gang-wook, sebagai seorang jaksa yang berusaha mengungkap kasus pembunuhan meski memiliki ketakutan terhadap hantu. Keduanya bekerja sama menghadapi berbagai misteri yang melibatkan dunia manusia dan arwah hingga benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Sebagai remake dari film Korea Spellbound yang rilis pada 2011, Spooky Love diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang segar melalui alur cerita yang menegangkan dan emosional. Kehadiran jajaran pemain ternama serta perpaduan unsur romansa dan misteri menjadikan drama ini salah satu tontonan yang patut dinantikan pada Juli 2026.

Informasi terakhir Teman Pro 2, sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti OPPO casting film terbarunya yang diproduksi oleh KMNC Pictures. Pendaftaran terbuka untuk berbagai karakter dan tidak diwajibkan serta memiliki pengalaman acting profesional. Peserta dari berbagai latar belakang dapat mendaftar dengan menyiapkan foto terbaru, data diri, curriculum vitae, show reel, dan juga video acting serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Tim produksi juga mencari sejumlah karakter, termasuk pria dan perempuan berlatar Jawa, pria kebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda, serta pria berpenampilan Timur Tengah. Pendaftaran dilakukan melalui seleksi elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek email. Sementara persyaratan lengkap tersedia di Instagram resmi Joko Anwar. Proses open casting akan ditutup pada 13 Juli 2026. Sedangkan judul dan jadwal penayangan film masih belum diumumkan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

Halo FM, mulai waktu terbaik kamu untuk memperdua kabar bahagia. Aku udah puterin buat kamu spesial banget ya. Pengennya adalah kita selalu dapat kabar-kabar baik, kabar-kabar yang bikin bahagia. Setuju kan teman perdua? Jadi semoga hari ini banyak kabar-kabar yang bagus gitu ya. Dengerin kabar-kabar bahagia itu menyenangkan. Dari pagi dibuka sama hal positif. Wah, mudah-mudahan ya teman perdua. Oke, dan kamu lagi ditemenin sama Resti Chandra. Aku bakal kasih info-info dan juga bakal kasih lagu-lagu bikin kamu semangat pagi buat nemenin weekendnya kamu di 11 Juli 2026. Yang weekend yang gak kemana-mana, yang weekendnya di rumah aja. Woi, jangan sedih ya. Kalau kamu dengerin Pro 2 FM, kamu bakal dengerin lagu-lagu yang bikin nuansa weekend kamu more fun aja sama Pro 2. Dan lagu semangat pagi yang bakal aku play buat kamu, ini dia, ada di Pabaru and also Hindia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
4: Produa FM.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi.